0: Agustus 2026 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia bagian tengah. Dan dari hasil interogasi awal di lapangan, tersangka mengaku nekat menggasak puluhan selop rokok milik korban terdesak oleh faktor ekonomi. Selain membekuk pelaku, petugas turut menyita barang bukti berupa uang tunai Rp500.000, nota pembelian, ponsel Realme 10 Pro, kemudian sepeda motor Honda ADF hitam yang digunakan saat beraksi, serta flash disk berisi rekaman CCTV. Dan saat ini tersangka beserta seluruh barang bukti telah mendekam di Mapolsek Sangatta Utara guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan pendengar, tetaplah bersama kami karena saya Novani juga masih akan hadir kembali untuk menjumpai Anda di program selanjutnya. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RP di Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan mandiri, kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM. RPD Kutim.

Kawasan Sulawesi nomor 8 RP Dikutim 99.4 FM berasa kita cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kembali pendengar RPD Kutim. Ya, saya senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda ya tentunya. Di mana sebelumnya Novani sudah menemani Anda semuanya di program sebelumnya, yakni ada program Warta Kutim Pagi dengan menghadirkan berita-berita terupdate ya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Oke, kembali Novani menemani Anda semuanya. Kita berada di program Morning Show dan tentunya masih berada di edisi hari yang sama, tepat di hari Selasa, pendengar ya, 18 Agustus 2026. Dan seperti biasanya ya di program Morning Show selama kurang lebih 1 jam ke depan kebersamaan kita hingga berakhir tuntas tepat di pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah pagi hari nanti. Dan tentunya dengan sejumlah informasi dan juga lagu-lagu yang mungkin bisa menambah semangat Anda semuanya, terutama buat Anda pendengar yang saat ini juga masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM. Oke, baik, berdengar mengawali jumpa kita di program Morning Show untuk edisi hari ini. Ada satu persembahan lagu dari miliknya Malik The Essentials dengan Kumpul Bocah. Oke, lagu ini Novani hadirkan spesial ya untuk Anda semuanya di kebersamaan kita saat ini yang sudah memasuki di menit 10 lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini. Novani sebelumnya mengucapkan selamat pagi untuk Anda semuanya. Buat Anda yang saat ini masih tetap setia bergabung mendengarkan siaran RPD Kutim melalui radio di frekuensi 99.4 FM. Novani ucapkan selamat pagi untuk semuanya. Dan buat Anda pendengar mungkin yang saat ini tidak bisa menjangkau frekuensi kami dan mendengarkan siaran kami melalui live streaming ya di website rpd.kutaitimur.kab.go.id juga ya. Untuk kesempatan pagi hari ini Novani ucapkan selamat pagi juga tentunya untuk Anda semuanya. Dan mudah-mudahan semuanya hari ini dalam kabar baik, kabar sehat ya, dan tentunya bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Dan pendengar, sebelum Anda memulai aktivitas pagi Anda, jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar segala aktivitas yang akan kita kerjakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar, serta pastikan untuk tidak meninggalkan sarapan pagi pendengar ya, biar lebih semangat lagi pastinya. Oke, baik, bergar masih dalam suasana hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 tentunya pendengar, semangat untuk Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini tentunya masih

terus-terus ada tentunya ya pendengar ya. Dan kegiatan peringatan upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 di Kabupaten Kutai Timur yang sudah berlangsung pada Senin kemarin 17 Agustus 2026 juga alhamdulillah ya baik kenaikan dan juga penurunan sang merah putih dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 RI tahun 2026 di Kabupaten Kutai Timur bisa berjalan dengan sukses dan juga lancar, serta kegiatan pemutaran film dokumenter perjuangan peringar ya dalam rangka memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-81 RI juga berlangsung dengan lancar dan sukses tentunya peringar. Oke, baik bergar, selama bulan Agustus 2026 semangat kemerdekaan ya harus terus kita jaga, terutama di Kabupaten Kutai Timur tentunya ya pendengar. Dan oke, baik bergar di 99.4 FM untuk hari ini spesial ya, Novani akan berbagi informasi terkait kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan juga pada peringatan hari ulang tahun ke-81 RI di Kabupaten Kutai Timur dan informasi-informasi lainnya yang tentunya juga bakal hadir untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM. Ini ada satu persembahan lagu buat Anda pendengar ya, biar lebih semangat lagi untuk menjalankan segala aktivitas ya maupun pekerjaannya untuk hari ini. Spesial untuk Anda semuanya di kebersamaan kita di menit 14 lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya Mas, buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Jadi gimana Mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop, kalau kurang ya Mas bilang aja.
4: Gimana ya Mas? Sebenarnya susah sih, tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
5: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
3: Mas, Mas, jadi gimana Mas?
4: Maaf Mas, saya nggak bisa terima.
3: Loh, kenapa Mas?
4: Nggak bisa Mas, ini namanya korupsi.
6: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.
7: 99.4 FM. RPD Kutim FM.

Smart FM bersama kita aja Redas. Oke, baik pendengar, untuk sesi kali ini Novani akan langsung menghadirkan informasi di ruang dengar Anda terkait agenda Bupati Kutai Timur terlebih dahulu ya, yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda. Untuk kegiatan hari ini, Selasa 18 Agustus 2026, ini ada dua kegiatan pendengar yang terjadwal di agenda Bupati. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dimulai di pukul 10.30 waktu Indonesia bagian tengah siang, akan dilaksanakan kegiatan pengambilan sumpah atau janji anggota Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Labu, Desa Tepian Makmur, Desa Manunggal Jaya, Desa Kebon Agung, Kecamatan Rantau Pulung, di mana kegiatan ini akan berlangsung di Balai Desa Kebon Agung, Kecamatan Rantau Pulung, dengan dihadiri oleh Bupati Kutai Timur dan penanggung jawab dari Camat Rantau Pulung. Ya, selanjutnya di pukul 13.30 waktu Indonesia bagian tengah siang akan dilaksanakan kegiatan pembukaan Rantau Pulung Cup tahun 2026, di mana kegiatan ini akan berlangsung di lapangan sepak bola Desa Mukti Jaya, Kecamatan Rantau Pulung, dengan dihadiri oleh Bupati dan penanggung jawab dari Panitia Pelaksana. Oke, baik berikut demikian informasi terkait agenda Bupati Kutai Timur yang terjadwal pada hari ini, tepat di hari Selasa 18 Agustus 2026. Dan berikut semoga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari ini juga bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Salam sehat selalu untuk Bupati Kutai Timur Bapak Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Kutai Timur Bapak Mahyunadi. Oke, baik bergar di semua 9.4 FM. Langsung aja kita bergeser ke informasi selanjutnya. Novani akan berbagi informasi di ruang dengar Anda terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur pada hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Dan informasi terkait cuaca kami akses dari bmkg.go.id. Dan berikut informasi untuk Anda selengkapnya terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur yang meliputi 18 kecamatan, diantaranya Kecamatan Muara Ancalong, Muara Wahau, Muara Bengkal, Sangatta Utara, Sangkulirang, Busang, Telen, Kecamatan Kombeng, Bengalon, Kaliorang, Sandaran, Kecamatan Sangatta Selatan, Teluk Pandan, Rantau Pulung, Kaubun, Kecamatan Karangan, Batu Ampar, dan Kecamatan Longmesangat. Diprediksi sepanjang hari ini cuaca di 18 kecamatan di Kabupaten Kutai Timur adalah berawan, pendengar ya, dengan suhu di rata-rata 23 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 51 hingga 96% pendengar pada hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Oke, selanjutnya Novani juga akan berbagi informasi lebih spesifik ya, ini khusus untuk wilayah Kota Sangatta dalam satu hari ini. Ya, cuaca untuk wilayah Kota Sangatta sepanjang hari ini juga didominasi dengan cuaca cerah berawan, pendengar ya, dengan suhu di rata-rata 25 derajat Celcius hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 71% hingga 90% pendengar ya pada hari ini, Selasa 18 Agustus 2026, ini khusus untuk wilayah Kota Sangatta pendengar. Oke, baik pendengar di semua 9.4 FM, selain Anda bisa mengakses informasi terkait perakiran cuaca di bmkg.go.id, Anda juga bisa mengunduh aplikasi Info BMKG, pendengar ya, di handphone Anda tentunya melalui Play Store maupun App Store. Dan pendengar, di aplikasi Info BMKG tentunya juga Anda bisa mendapatkan informasi terkait perupdatean cuaca, kemudian juga perupdatean iklim, kualitas udara, kemudian juga akan ada informasi terkait gempa bumi, geofisika, dan informasi-informasi lainnya yang akan dibagikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
Okay, baik pendengar di 99.4 FM, dua informasi sudah Novani bagikan ya di ruang dengar Anda untuk kesempatan hari ini. Untuk sesi kali ini ya, terkait agenda Bupati Kutai Timur dan juga info perakiran cuaca untuk wilayah secara keseluruhan ya, untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur pada hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Oke, Novani akan segera kembali untuk Anda dengan sejumlah informasi lainnya di ruang dengar Anda. Namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM. Oke, Novani hadirkan lagu spesial juga nih untuk kebersamaan kita saat ini yang sudah memasuki di menit 32. Lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini, Satu Indonesia dari Kotak Band.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
0: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
5: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
0: Iya, maaf, gak lagi deh.
6: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: 99.4 FM. RPD Kutim.

hari ulang tahun ke-81 RI di seluruh Indonesia sudah berlangsung ya, alhamdulillah sudah berlangsung dengan baik dan berjalan dengan sukses tentunya ya, pada Senin 17 Agustus 2026, baik di tingkat pusat, provinsi maupun tingkat daerah. Tidak terkecuali juga di Kabupaten Kutai Timur, tentunya ya pendengar, yang sudah melaksanakan upacara hari ulang tahun ke-81 RI pada Senin kemarin 17 Agustus 2026. Oke, baik pendengar di semua 9.4 FM. Ya, kali ini Novani akan berbagi informasi di ruang dengar Anda terkait serba-serbi upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Ya, pendengar di semua 9.4 FM, upacara hari ulang tahun ke-81 RI di Istana Merdeka Jakarta berlangsung meriah pada Senin 17 Agustus 2026, di mana upacara dihadiri sejumlah tokoh nasional. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto bertindak selaku Inspektur Upacara. Oke, pendengar di semua 9.4 FM, adapun serba-serbi dalam upacara hari ulang tahun ke-81 RI di Istana Merdeka Jakarta. Dimana dalam upacara tersebut tampak Presiden RI Prabowo ya mengenakan pakaian adat Betawi ujung serong. Atasannya mengenakan beskap berwarna biru tua dan ia juga mengalungkan melati. Ya, begitu tiba ia langsung menuju podium untuk memimpin jalannya upacara. Dan Prabowo juga memimpin hening cipta untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus mendoakan masyarakat yang terdampak bencana alam di berbagai wilayah Indonesia. Serba-serbi selanjutnya adalah Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka juga menghadiri upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 17 Agustus 2026. Dan Gibran hadir mengenakan pakaian adat NTT. Dan terlihat Gibran juga didampingi oleh sang anak dan sang istri, Selvi Ananda, yang mengenakan baju adat Dayak. Kemudian Jokowi juga hadir didampingi Kaisang, pendengar ya. Di mana Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi yang mengenakan pakaian adat juga tiba. Dan pendengar di semua 9.4 FM, Jokowi yang kemudian disambut oleh Menseknek ya Prasetyo Hadi dan Wamen Seknek Juri dan Bambang Eko. Dan terlihat Jokowi juga didampingi oleh putra bungsunya sekaligus Ketua Umum PLSI Kaesang Pangarep dan sang istri. Dan tampak juga Jokowi didampingi Ma'ruf Amin dan JK memasuki lapangan upacara. Dan Jokowi juga satu-satunya mantan Presiden RI yang hadir di istana, sementara Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono berhalangan hadir karena tengah menjalani tes kesehatan di Amerika Serikat. Dan sementara Presiden ke-5 RI Megawati memilih untuk memimpin upacara HUT RI di Sekolah Partai PDIP. Kemudian serba-serbi selanjutnya adalah momen Prabowo duduk di apit Jokowi dan Gibran, pendengar ya. Selanjutnya juga kehadiran para mantan wakil presiden, salah satunya adalah mantan wakil presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin ya, yang datang juga bersama sang istri. Kemudian hadir pula istri Soekarno, Ratna Dewi, juga menghadiri upacara di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 17 Agustus 2026 kemarin. Kemudian serba-serbi selanjutnya adalah Puan kenakan tenun NTT.
Ya, di mana Ketua DPR RI Puan Maharani juga menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI di Istana Merdeka Jakarta pada Senin kemarin 17 Agustus 2026. Di mana dalam peringatan tersebut Puan menekankan pentingnya menjaga persatuan, menegakkan keadilan, serta menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dan Puan juga hadir mengenakan kebaya modern berwarna putih dengan kain merah. Ia melengkapinya dengan selendang tenun khas NTT berwarna hitam sebagai simbol duka cita atas gempa yang melanda wilayah tersebut. Selanjutnya, serba-serbi pada momen upacara HUT RI ke-81 di Istana Merdeka Jakarta adalah potret Dasko mengenakan baju adat Aceh. Di mana pendengar di Smos 9.4 FM, seperti para pejabat lainnya, Dasko juga datang memakai baju adat daerah yang ada di Indonesia. Dan kali ini Dasko juga memilih baju adat dari Nangroe Aceh Darussalam atau Aceh, ya pendengar ya. Selanjutnya ada juga Titik Soeharto yang duduk di apit Didit dan AHY. Kemudian juga ada paduan suara sekolah rakyat yang tampil, pendengar ya. Di mana sebanyak 100 siswa sekolah rakyat dari berbagai daerah di Indonesia mendapat kesempatan istimewa untuk hadir dan menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan di Istana Merdeka. Di mana mereka tampil membawakan lagu Hari Merdeka bersama paduan suara nasional Gita Bahana Nusantara. Di mana para siswa tampak antusias dan penuh keceriaan saat menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan. Dan dari 100 siswa yang tampil, ada 7 di antaranya merupakan siswa berprestasi sekolah rakyat yang telah menorehkan prestasi di tingkat nasional. Mereka adalah Akbar Farel dari sekolah rakyat kami dengar dari sekolah rakyat 13 Bekasi, Jawa Barat. Kemudian juga ada Ajeng Irma Azil ya dari sekolah rakyat 7 Palembang. Selanjutnya Sumatera Selatan. Kemudian selanjutnya ada Agustina Ramadhani dari sekolah rakyat Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Kemudian Zahira Al Zahra dari sekolah rakyat 18 Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya Salwa Zakila Asmar dan Fahrani Rahmadani dari Sekolah Rakyat 26 Makassar, Sulawesi Selatan, serta Ripka Elizabeth dari Sekolah Rakyat 29 Jayapura, Papua. Dan 7 siswa tersebut memiliki prestasi di berbagai bidang. Akbar meraih medali emas ya Olimpiade tingkat nasional jenis matematika. Kemudian Ajeng meraih medali emas tingkat nasional kompetensi sains nasional Nusantara. Selanjutnya Agustina meraih medali perak ke lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional. Selanjutnya Zahira meraih medali emas cabang silat tingkat nasional dalam kejuaraan lomba Ariska Championship tahun 2026. Ya, sementara Salwa dan Fahrani masing-masing meraih medali emas Olimpiade Nasional Indonesia 15 ya pada bidang biologi dan matematika. Dan Ripka meraih juara 3 paduan suara pada Festival Senandung Anak Bangsa. Wow, keren banget nih pendengar ya tentunya. Dan pendengar, penampilan di Istana Merdeka tersebut dipersiapkan melalui proses latihan yang dilakukan secara bertahap. Dan para siswa perwakilan sekolah rakyat telah berlatih selama Agustus ya di masing-masing daerah. Selanjutnya latihan terpadu di Jakarta dilakukan sebanyak 2 kali untuk memantapkan keserasian suara, harmoni dan kekompakan sebelum tampil pada upacara HUT ke-81 RI. Dan pendengar, serba-serbi selanjutnya adalah sosok Safia ya, sinden cilik disabilitas yang tampil di Istana Negara. Pada Senin kemarin juga pendengar ya, 17 Agustus 2026. Di balik penampilan tersebut ada sosok Safia Aulia Rahmawati, remaja disabilitas yang membuktikan dirinya mampu berkarya di panggung kenegaraan. Di mana Safia yang dikenal dengan nama Safia Sinden Cilik tampil di hadapan ribuan orang dalam upacara peringatan HUT RI. Duduk di sini, menutup hari dan mati.
Dan bagi Safia, kesempatan tersebut menjadi pengalaman yang sangat membanggakan. Terlebih sebagai tunadaksa, ia ingin penampilannya menjadi bukti bahwa disabilitas tetap dapat berkarya dan menunjukkan kemampuan di berbagai panggung, pendengar. Dan penampilan di Istana Merdeka pun menjadi pengalaman istimewa baginya. Ia bahkan sempat bertemu dengan Presiden Prabowo setelah rangkaian acara berlangsung. Dan yang terakhir, ya serba-serbi dalam peringatan HUT RI ke-81 di Istana Merdeka adalah cerita siswa sekolah rakyat dapat tanda tangan Seskap. Nah, pendengar mungkin tak pernah terbayangkan ya bagi Jesse Nababan ya 18 tahun bisa menginjakan kaki ke Istana Merdeka Jakarta. Siswa yang baru saja masuk ke Sekolah Rakyat DKI Jakarta ini terpilih menjadi salah satu siswa penampil paduan suara pada upacara peringatan HUT RI ke-81 pada Senin kemarin, 17 Agustus 2026. Dan pendengar, di sela-sela menunggu acara dimulai, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya menyempatkan diri untuk menyapa dan memberikan motivasi kepada para siswa sekolah rakyat. Dan para siswa tampak antusias, di mana Jesse juga salah satunya yang beruntung ya mendapatkan pesan tertulis dan tanda tangan dari Seskap Teddy ya. Di mana pesan tersebut berisi kalimat motivasi untuk Jesse, semangat belajar, bermimpi besar, sayangi orang tua. Dan pendengar, Jesse senang ya bisa mendapatkan kesempatan berharga tersebut. Ia menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat membuka kembali harapan dan mimpinya untuk meraih cita-cita setelah 4 tahun terpaksa putus sekolah. Di mana Jesse berasal dari keluarga sederhana, bapaknya bekerja sebagai ojek online, sementara ibunya bekerja sebagai pengupas bawang. Dan ia bercerita sudah putus sekolah sejak kelas 8 SMP karena keterbatasan ekonomi keluarga. Ya, namun saat ini Jesse bisa berbangga diri karena telah masuk Sekolah Rakyat dan bahkan ya berkesempatan tampil di hadapan Presiden Prabowo Subianto serta mendapatkan tanda tangan dari Seskap Teddy. Pendengar. Oke, baik pendengar di 99.4 FM, itulah tadi serba-serbi upacara ya dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 RI di Istana Merdeka Jakarta yang telah dilaksanakan pada Senin kemarin, 17 Agustus 2026 tentunya ya. Buat Anda pendengar mungkin juga yang sudah menyaksikan secara langsung kegiatan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 RI di Istana Merdeka Jakarta melalui secara daring, pendengar, atau online tentunya ya. Pastinya sudah sangat merasakan sekali ya kebersamaan yang dibangun dalam suasana HUT RI di Istana Merdeka Jakarta. Pastinya harus terus digelorakan tentunya ya sampai dengan saat ini. Dan pastinya kita juga harus berbangga menjadi warga negara Indonesia. Oke, baik pendengar di 99.4 FM, gak kerasa kebersamaan kita saat ini juga sudah memasuki di menit 55 lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini. Oke, sebelum menutup jumpa kita di program Morning Show, Novani akan menghadirkan satu informasi laporan kehilangan yang sudah masuk di studio RPD Kutim. Langsung aja Novani hadirkan informasinya terkait laporan kehilangan berupa STNK motor Honda dan kartu tanda penduduk. Ya, STNK motor Honda dengan nomor polisi KT 2830 RCD atas nama Fauzia yang hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta. Dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0823-5428-6055 atas nama Fauzia, atau bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Oke, baik pendengar di 99.4 FM,
Demikian informasi tersebut juga sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Morning Show untuk edisi siar hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda sampai dengan saat ini. Pastikan pula Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami di 99.4 FM, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya, tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 ROPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Rushmore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tuned terus di RPD Kutim FM bersama kita cerdas.
1: Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda, berjumpa kembali pada program Halo Kalimantan Timur edisi hari ini hari Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya yang bertugas Rizky Multinata dan juga Bung Gesa Dinata, ada juga Mbak Andri di kesempatan pagi ini di meja teknik dan juga Carla ya di kesempatan pagi hari ini. Berjumpa lagi pada program Halo Kalimantan Timur edisi hari ini ya, tentunya kita akan membahas bagaimana tema kita adalah memasyarakatkan budaya membaca lewat festival literasi di Kalimantan Timur. Bersama kami telah tersambung dengan via Zoom Meeting Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur, Insinyur Hajah Lisa Hasliana, MSI. Assalamualaikum Bu Lisa, apa kabarnya di kesempatan pagi hari ini?
2: Waalaikumsalam.
1: Sehat Bu ya?
2: Waalaikumsalam.
1: Sehat,
2: sehat
1: ya?
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Dan kita juga live di YouTube Bu dan juga Facebook di kesempatan pagi ini. Dan kita menyapanya dengan pendengar dan pemirsa Bu Lisa ya.
2: Baik.
1: Baik Bu. Karena juga kita mungkin sepakat Bu ya, dan juga para pendengar, membaca itu penting karena sejak dini kita ini juga diajarkan membaca, mulai dari mengenal huruf, mengeja kata, sampai memahami sebuah arti cerita. Tetapi ketika kita dewasa, tantangannya adalah bukan lagi sekadar bisa membaca, ya bagaimana di tengah kesibukan bekerja, mengurus keluarga, dan begitu cepatnya informasi datang melalui telepon gawai kita. Membaca kadang kalah dengan membaca notifikasi, bahkan kita menghabiskan waktu berjam-jam membaca status orang lain di media sosial, dan tetapi belum tentu menyelesaikan satu membaca literasi di kesempatan pagi ini. Mungkin karena budaya membaca kita bukan sekadar soal membaca berapa buku yang kita habiskan setiap harinya, dan lebih dari itu bagaimana membaca membuat kita lebih mampu memahami informasi dan juga bahasanya berpikir kritis, mengambil keputusan dan melihat persoalan dari sudut pandang yang lebih luas. Dan di Kalimantan Timur sendiri terus mendorong gerakan literasi masyarakat ya, dan salah satunya melalui festival literasi di Kalimantan Timur. Bagaimana sejauh ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur melihat yang melatar belakang nih bahasanya dalam pelaksanaan festival literasi? Mungkin pesan utama yang ingin disampaikan kepada masyarakat melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan seperti apa nih Bu Lisa sejauh ini?
2: Ya baik, jadi yang melatar belakangi pertama, memang minat baca dan tingkat kecakapan literasi masyarakat merupakan salah satu indikator yang penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang unggul. Nah kemudian minat baca dan literasi yang kuat akan mendorong masyarakat

0: for International Student Assessment terbaru yang tersedia saat ini adalah tahun 2022 yang dirilis pada akhir tahun 2023. Hasil studi menilai kemampuan literasi membaca, matematika, dan sains siswa. Kemudian peserta didik di Indonesia menempati peringkat ke-69 dari 81 negara. Nah, dengan skor literasi membaca yaitu 359, matematika 366, dan sains 383. Nah, sehingga dengan kondisi yang seperti ini, kita khususnya DPK Prof. Kaltim ini merasa terbebani ya dengan angka yang rendah tersebut. Sehingga ini menjadi tantangan kita untuk mengadakan festival literasi di mana nanti pada acara tersebut di situ sekaligus tandem dengan penerbit di mana penerbit akan mengadakan juga pasar buku murah ya. Bahkan diskon 50%. Nah, kemudian di situ kita ada beberapa acara atau kegiatan literasi di mana kegiatan tersebut akan menumbuhkan kreativitas, kemudian pola berpikir, dan juga sebagai sumber informasi bagi masyarakat di tengah-tengah di mana masyarakat pada saat ini lebih suka membaca medsos yang seperti disampaikan tadi ya Mas tadi, sehingga kalau masyarakat Kaltim ini gemar membaca, maka apa namanya itu akan mengetahui sesuatu secara utuh. Nah, sedangkan di medsos ini kan tidak tersaring ya Mas ya, tidak tersaring baik kebenaran maupun juga apa namanya kebenaran, kemudian juga secara utuh gitu, tidak secara utuh, jadi tidak mengetahui secara pasti ini berita ini apa gitu, tidak mengandung makna gitu kan. Nah, sedangkan masyarakat memang sekarang ini lebih suka membaca apa di TikTok maksud saya di medsos itu kan hanya beberapa detik,
1: Betul, Bu.
0: jadi mereka lebih suka menerima informasi yang sebentar kemudian juga tanpa informasi yang benar. Nah, kemudian juga tidak mengandung isi atau makna.
1: Betul, Bu.
0: Nah, dengan adanya acara literasi ini berbagai lomba kita adakan, acara parenting, kemudian juga ada lomba menulis, lomba bertutur yang akan menumbuhkan kreativitas. Nah, dan juga ada pasar buku murah ya, di mana kalau mereka tidak bisa membaca, di situ kesempatan membaca juga secara utuh, sehingga masyarakat ini lebih luas informasinya, tidak hanya menerima sepotong-sepotong dan buku itu, buku fisik maupun digital yang disediakan. Nantinya ini akan mengandung semacam pengetahuan, wawasan, sehingga menambah pola pikir kita. Kita menjadi utuh dan juga berkreativitas ya untuk menambah ilmu begitu. Sedangkan di medsos yang hanya sekejap itu tidak tersaring. Nah, buku-buku ini pun juga sudah tersaring melalui SBN yang dikeluarkan oleh Perpusnas, jadi sudah melalui saringan. Kalau di medsos itu kan tidak ada saringan dan
1: Betul.
0: berita-beritanya juga hanya berita-berita seperti itu. Nah, mungkin seperti itu sementara. Nah, kemudian untuk himbauan kami kepada masyarakat, nah kunjungilah festival literasi nanti yang kita adakan di Gor Kadri Uning. Kunjungilah festival tersebut. Nah, di situ banyak kegiatan dan lomba literasi sekaligus pasar buku murah. Maka akan tersedia kesempatan untuk membaca atau memiliki buku murah sebagai bahan bacaan yang merupakan sumber pengetahuan, informasi, dan apa namanya ini hasanah kita,
1: Hasanah.
0: menambah hasanah dan pengetahuan kita. Ya, mungkin seperti itu sementara, Mas.
1: Tadi menarik yang Ibu katakan, medsos nih sudah merajalela di gawai kita, bahkan kita men-scrolling itu bahasa keren sekarang tuh adalah brain rot, Bu ya. Istilah gaulnya itu menggambarkan penurunan fokus, bahkan

0: Anda ingat. Karena informasi yang di media sosial ini kan sebatas sepintas-sepintas saja. Jadi kita kurang berpikir fokus dan hal-hal yang kecil itu sering lupa, Bu ya. Mungkin kalau di kegiatan festival literasi ini mungkin yang membuat ruang kegiatan membaca lebih terasa lebih menarik. Mungkin yang apa yang daya tarik menariknya di minat membaca masyarakat di untuk berbagai kelompok usia di festival tersebut itu, Bu?
1: Jadi nanti ada berbagai acara pada festival tersebut. Target peserta kita kan ada pelajar, kemudian juga mahasiswa, guru dan tenaga pendidik, kemudian pustakawan dan pengelola perpustakaan dan pegiat atau komunitas literasi. Nah, di situ peserta kita itu. Nah, pelajar ini dari usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan sederajat. Nah, kemudian mahasiswa ini dari semua jurusan yang memiliki minat dan berbagai kegiatan literasi dan bergabung dalam komunitas literasi. Nah, kemudian juga pegiat komunitas literasi ini untuk mengisi acara sebagai ajang temu penulis dan temu komunitas pegiat literasi. Nah, kemudian pustakawan dan pengelola perpustakaan juga sharing knowledge. Jadi nanti di sini ada sekitar 100 penerbit, Mas, yang bukunya di apa yang dipajang di situ. Kemudian di situ juga nanti ada berbagai lomba sehingga apa namanya peserta-peserta tersebut kita sesuaikan dengan kegiatan-kegiatan sesuai dengan usianya.
0: Dan juga mereka harus fokus, Ibu ya, untuk kegiatan dan tidak memakai smart gawai atau smartphone, Bu ya. Kalau kegiatan itu seperti Bu ya, ada himbauan enggak, Bu,
1: kayak
0: gitu, Bu?
1: Jadi ada nanti saatnya yang pakai smartphone ya, Bu Hana ya. Nah, kita juga bekerja sama nanti dengan Kominfo untuk hal ini.
0: Siap-siap. Bu, sejauh ini kan budaya membaca kan masih penting ya di tengah masyarakat yang semakin dekat, yang Ibu katakan tadi di media sosial, bahkan informasi digitalnya. Mungkin mungkin cara mengajak generasi muda, kita kan ingin generasi muda kita kan agar tidak menjadi pengguna informasi saja, tetapi juga gemar, apa dikatakan tadi, gemar membaca dan juga juga menghasilkan karyanya. Sejauh ini bagaimana, Bu, DPPK mengajak generasi muda untuk gemar membaca itu, Bu, sejauh ini?
1: Jadi sejauh ini kita ada memang beberapa lomba. Nah, ini misalnya bedah buku. Nah, kemudian kita memang sesuai dengan kewenangan kita ada lomba resensi buku untuk anak SMA. Nah, ini akan menarik, mereka akan mempelajari secara utuh. Nah, memang kan Mas, sekarang ini yang perlu kita tekankan kepada teman-teman, kepada generasi muda ini adalah apa namanya ketahanan membaca. Nah, memang upaya kita untuk Gen Z ini kan kita tidak bisa menampik juga bahwa adanya era digital ya. Jadi kita memang kalau di perpustakaan kita menyediakan wadah-wadah untuk mereka berkomunikasi. Karena saat ini memang perpustakaan bukan hanya sebuah gudang buku ya, namun sudah bertransformasi menjadi institusi sosial. Jadi seluruh kegiatan itu kita tampung di situ. Bagaimana mereka bisa menyenangi untuk bertahan membaca seperti itu. Nah, kita sediakan WiFi di dinas di DPK sendiri. Nah, kemudian juga kita apa namanya ada ruang untuk mereka membuat skripsi dan kemudian juga mereka bisa membuka buku digital dan sebagai bahan referensi. Nah, kemudian juga kita memiliki ada sekitar 110.000 judul buku dengan 237 eksemplar jumlah buku e-pustaka. Nah, kemudian total keseluruhan kita sudah memiliki 19.000 449 judul dan total koleksi Ikaltim kita juga sudah sebesar 14 ribu judul buku. Nah, seperti itu. Nah, jadi pada acara nanti itu kita akan mengadakan lomba-lomba untuk generasi muda dan pelatihan-pelatihan. Kenapa kita mengutamakan kepada remaja? Nah, karena apa? Remaja ini ternyata dari hasil survei kita, dari data dari tahun ke tahun, memang paling banyak pengunjungnya itu adalah antara usia 15 sampai 25 tahun. Jadi mereka memang sedang menyusun skripsi dan juga pada saat itulah mereka untuk menambah ilmu untuk persiapan bekerja mereka menggunakan perpustakaan kita. Nah, kemudian juga ada juga lomba menulis kecil-kecil punya karya. Nah, ini untuk anak usia SD nanti pada acara tersebut. Nah, seperti itu, Mas.
0: Baik, terima kasih Bu Lisa. Kita mungkin mendengarkan juga mungkin apa sumbang saran masyarakat di line telepon kami di 0541-743495 atau di 0541-736566 atau di 0811-5544976. Sudah yang bergabung nih Bu Lisa dan kawan-kawan Dinas Perpustakaan dan Karsipan, ada Bung Ridwan dari Tanah Grogot Pasir. Selamat pagi Bung Ridwan.
2: Selamat pagi, salam sehat, merdeka.
0: Merdeka, ya Pak Ridwan. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bung Ridwan.
2: Ya, saya apresiasi dulu, semoga sukses acaranya. Tapi saya ingin kasih sharing, masukan, dan solusi juga. Bukan berarti saya literasinya baik, Bu. Baik dan benar. Saya kemarin mengalami, ada yang saya sampaikan seperti pagi tadi, Mas Rizky, ya kan?
0: Siap.
2: Artinya, ini tidak inklusi. Artinya, teman-teman di situ, kenapa saya katakan tadi, Ibu, yang hadir di situ ada beberapa aja gitu kan. Nah, padahal literasi itu bukan dari anak-anak aja, kita semua gitu. Saya fokus ke digital, Bu, ya. Karena sekarang orang ke dunia digital, gitu.
0: Yep.
2: Tadi saya katakan, apakah ponsel kita itu benar? Sidik jari, kredensial, slot SIM 1, emailnya, gitu kan. Nah, kalau tadi ada beberapa narasumber, harus hadirkan contohnya perdagangan, perindustrian, karena itu menyangkut penjualan buku, baik buku offline atau online. Pertama. Kedua, kalau kita mendownload, di situ ada dua di Play Store itu. Ada buku, book, dan e-book. Kalau e-book, itu berbayar. Di situ kita diajak bisa ke phishing, ke game, online, spyware, gitu kan? Game online, dan lain-lain. Kalau email kita tidak benar. Kenapa? Kita download tuh 30 ribu. Tahu-tahu di situ 300 ribu. Saya pernah ngalami tuh yang kuhap yang baru itu kan. Nah, di buku ya, itu ada dua itu, di buku itu dulu digital. Nah, kalau literasi digital saja kita tidak seperti itu, benar kita download buku yang bukan e-book, yang e-book berbayar dan buku. Nah, Ibu, saya ingin sampaikan, tadi ada Ibu mengatakan ada kondigi yang hadir situ. Kita jangan mengedukasi, tapi jeroan di dalam situ dulu kita harus tahu yang saya katakan tadi, slot email kita benar enggak? Kalau tidak benar, di dalam buku-buku itu tentu saja kita diajak phishing, spyware, spam, ya kan? Judi online, game, dan lain sebagainya. Itu akan ada notifikasi. Saya mengalami itu bertahun-tahun, Ibu. Dan nomor saya dijual, seperti itu. Nah, pemahaman yang seperti itu, Ibu, kita jangan lihat, wah, sudah pandai nih, adik-adik kita, gitu. Tapi kita tidak tahu mengajak ke phishing, gitu kan? Itu yang kedua ya, yang ketiga yang ingin saya sampaikan, digital ini kan berbasis UMKM. Nah, ada Meta Google, ada Meta Services WhatsApp, itu selalu ada kalau kita download. Itu yang memang mengelola Meta Manager, Meta App Installer, dan Meta Services. Itu yang berbasis yang online Ibu bilang tadi. Kalau kita centang semua itu, kalau kita bukan owner penjual buku, yang lain akan dapat notifikasi yang pengarahan tadi yang saya sampaikan ada beberapa di situ. Mohon maaf Ibu Lisa, saya tidak ngajari.
0: Baik.
2: Ini kan tidak ada di sekolahan gitu, nah. Baik. Tolong narasumber jelaskan juga tentang itu, meta Google apa, meta WhatsApp apa. Jadi literasi kita benar. Nah, karena Bang Rizky bilang baik-baik tadi, apakah kita sudah benar mengecek ponsel-ponsel kita agar kita tidak diarahkan ke link yang tidak benar, mengajak ke phishing, spyware, spam, judi, dan game-game yang mengajak judi. Sedikit lagi. Kalau saya menggunakan pulsa 100.000 kalikan 283 juta berarti sehari itu 28 miliar dari digital ini. Harusnya Komdigi mengambil itu untuk literasi ini. 100.000 aja dikalikan 283 juta 28 miliar satu hari, satu bulan tuh. Terima kasih, salam sehat.
0: Salam sehat untuk Bung Ridwan dari Tanah Grogot, Kabupaten Paser ya. Ini menarik, Bu. Bung Ridwan nih, apa bahasanya Dinas Komunikasi Informatika itu bisa juga mengingatkan semacam modus kejahatan online atau phishing ya, teknik penipuan cyber yang dikatakan Bung Ridwan tadi, Bu. Semacam mereka itu bisa mengajarkan bagaimana tidak terpancing, memberikan data sensitif, apa bahasanya, password bahkan, dan PIN, bahkan kode OTP-nya. Nah, kan rata-rata modus sekarang ini banyak sekali, Bu, kayak phishing, memberikan pesan massal, personal yang dirancang mirip sekali dengan komunikasi resmi bahkan, dan pesannya biasa berisi bahkan ada ancaman semacam rekening yang diblokir, bahkan ada hadiah yang besar agar korban terdesak mengambil keputusan cepat. Dan juga kaitannya korban juga apa, saat korban mengisi informasi atau situs palsu, jadi dikatakan Bung Ridwan untuk semacam spam, pelaku langsung merekam data atau menggunakan untuk membobol akun. Mungkin ini saran masukan dari Bung Ridwan, dikerjasamakan di Dinas Komunikasi Informatika, semacam menghindari modus kejahatan online gitu, Bu, di kesempatan atau festival gitu, Bu. Silakan, bisa secara umum saja dijawab, Bu. Silakan.
1: Ya, baik, Pak Ridwan dari Tanah Grogot, terima kasih banyak, Pak, atas masukannya. Jadi nanti, Pak, pada acara festival literasi tersebut, kita juga mengadakan pelatihan dan juga workshop cybercrime. Kemudian juga ada fotografi literasi keuangan pada tanggal 31 bulan Agustus, Pak, 2026. Ini sudah kita jadwalkan. Kemudian kita juga mengundang OJK dan BI ya. Nah, pelatihan keamanan literasi digital dan pelatihan ini oleh Diskominfo serta literasi keuangan oleh Bank Indonesia dan OJK. Nanti di situ juga diajarkan kepada masyarakat untuk menghindari jika yang dimaksud oleh Pak Ridwan tersebut masuk ke handphone kita. Memang, Pak, ini yang menjadi masalah. Mungkin Bapak atau kalau saya sudah nonton ya di Netflix, Pak, tentang ini, tentang Pay Later judulnya itu. Jadi itu sampai bunuh diri anak tersebut. Nah, hal ini kan kita cegah supaya jangan sampai terjebak hal-hal seperti itu. Terima kasih banyak, Pak Pak Ridwan. Kemudian ya, mengenai ini apa namanya, yang e-book yang berbayar tersebut, kami kalau dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sendiri sudah menyediakan ada namanya e-Kaltim yang secara digital. Nah, ini juga kita serahkan kepada masyarakat atau titik yang kita sudah sebar berapa, masih tiga kabupaten kota ya, Bu, ya. Masih tiga kabupaten kota, yaitu Balikpapan, Samarinda, dan Kukar. Nah, ini ada 14.000 judul buku ini. Nah, ini secara gratis bisa di melalui apa namanya, barcode. Nah, ada titiknya. Nah, ada juga titik baca digital. Nah, jadi tinggal di titik baca tersebut di apa namanya itu, di download, di-scan. Kemudian di-scan. Nah, itu ada 14 1.000 judul buku itu tadi. Nah, mudah-mudahan ini karena anggaran ini terbatas, Pak, harusnya kita bertahap ya, akan mengadakan untuk memudahkan masyarakat secara digital dan gratis gitu untuk judul-judul buku. Namun karena efisiensi ini belum bisa kita laksanakan nih, mudah nanti sampai ke pasir juga. Nah, tapi kalau di Play Store bisa di download ya, Ekaltim. Ekaltim. Nanti secara teknis ini saya belum tidak ada nih staf kita yang teknis yang bisa menjelaskan untuk menguploadnya. Bisa nih, Pak, beberapa pengguna sudah kita ajarkan itu sangat mudah, walaupun di pasir di mana yang belum ada titik baca tersebut, nah itu sudah bisa di akses seperti itu, Pak. Nah, mudah-mudahan nanti di festival kita akan kita akan buka semacam ini yang kita maksud tadi, Pak. Jadi terkait buku digital dan titik baca nanti ada juga di situ dari DPK Kaltim.
0: Baik. Ya, kita
1: terima kasih banyak, Pak Ridwan.
0: Terima kasih banyak, Pak Ridwan. Menarik, Bu, kaitannya dengan festival ini sendiri, karena kan ada juga dari sudut pandang lain, Bu, yang dikatakan Pak Ridwan tadi. Ada tidak untuk inklusi, Bu, kaitannya dengan apa, ada keterbatasan masyarakat yang tidak bisa membaca namun bisa dengan secara mendengar. Nah, apakah itu juga disediakan pada festival tersebut, Bu? Ini ada di WA nih, Bu, di kesempatan pagi hari ini.
1: Oh gitu. Jadi gimana tadi?
0: Ya, ada ini kan kesempatan untuk ya yang tidak bisa untuk mewadahi semua, Bu, yang inklusi ya. Ada yang mungkin tidak bisa membaca secara fisik namun bisa mendengarkan Ekaltim tadi, Bu, dikatakan Bu Lisa tadi, Bu, ya.
1: Ekaltim bisa didengar. Bisa didengarkan.
0: Bisa didengarkan, Bu, ya.
1: Belum bisa.
0: Belum bisa. Ya. Oh, siap.
1: Belum bisa, Pak. Nanti ke depan lah, ini sangat bagus juga nih masukan-masukan dari masyarakat ini.
0: Baik, baik, Bu. Tak sejenak, Bu, ya, nanti kita akan berbincang kembali bagaimana tadi dikatakan ada 3 kabupaten kota untuk memastikan budaya literasinya dan untuk menjaga pelosok. Saat lagi di Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
4: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
3: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
4: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
3: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
4: Terus ini gimana, sayang?
3: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: Halo Kaltim.
1: Masih bersama kami di Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi di 97.6 FM MHz, dan juga yang Anda menyaksikan tayangan live kami di YouTube ya, RRI Samarinda, tentunya di kesempatan pagi ini dengan topik masih memasyarakatkan budaya baca lewat Festival Literasi Digital bersama Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur, Insinyur Hajah Lisa Hasliana MSI di kesempatan pagi hari ini. Dan juga ada saya Rizky Multiana dan juga Bung Gesta dan Mbak Andri dan Mbak Karla di kesempatan pagi ini. Dan tadi juga luar biasa sekali masyarakat yang menarik bagaimana persiapan Festival Literasi yang bakal di soundingkan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Mungkin sejauh ini Bu, tadi Ibu katakan Bu Lisa sudah ada titik-titik yang sudah disebar ya untuk membaca di Samarinda, Kota Balikpapan, bahkan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Mungkin upaya pemerintah Provinsi Kaltim memastikan budaya literasi ini tidak hanya bergembang di kota-kota besar saja, tetapi juga menjangkau daerah-daerah pelosok, sejauh ini seperti apa nih Bu Lisa?
2: Ya, jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa di handphone itu bisa dicari di Play Store, ada namanya iKaltim, bisa di download ya di Play Store. Nah, ini terjangkau asal daerah tersebut ada Wi-Fi-nya. Yeah. Nah, kemudian untuk audio book tadi yang dimaksud yang di WA tadi, audio book itu kami memang selama ini hanya menyediakan ya untuk titik baca di DPK Provinsi Kalimantan Timur. Jadi siap. Di kantor kita ada perpustakaan, di situ bisa secara audio, secara bunyi tadi ya. Bila barcode tersebut di download dengan handphone seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti di acara festival literasi bisa kita bawa untuk anak-anak ya, biar bisa mereka langsung bisa mendengarkan karena tidak usah dengan membaca seperti itu. Nah, mungkin ke depan mudah-mudahan kita kondisi keuangan lebih baik lagi sehingga hal-hal yang menjadi tantangan kita akan menjawab sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti itu.
1: Iya, Bu, momentum festival literasi ini kan harusnya juga mengandeng satuan pendidikan, Bu ya. Dan sejauh ini bagaimana nanti juga melibatkan dari satuan pendidikan dan sekolah-sekolah yang tersebut, Bu, untuk ramai-ramai datang ke festival literasi di Kalimantan Timur sendiri nih, Bu, yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Bu Lisa.
2: Iya, jadi memang kita sangat erat kaitannya dengan pendidikan, karena perpustakaan ini menjadi perusahaan wajib, non pelayanan dasar. Nah, kami harusnya memang menunjang untuk pendidikan ya. Jadi nanti kita memang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk mengerahkan mahasiswa, kemudian siswa SMA, SMA, SMK, SLB, kemudian juga SMP sampai SD seperti itu. Nanti diisi yang paling banyak mengisi anak-anak sekolah tersebut. Jadi kita paling banyak, paling erat lah bekerja sama dan berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan.
1: Bu Lisa, kalau sejauh ini pelaku komunitas literasi juga berkolaborasi tidak dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan juga sekolah untuk memperluas gerakan membaca gitu, Bu, sejauh ini, Bu?
2: Baik. Sebentar, Mas.
1: Siap, siap. Tidak apa-apa, Bu. Menarik kesempatan pagi ini ya, pendengar ya, bagaimana dari jajaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini menggerakkan ya literasi digital dengan fokus pilar-pilarnya dari bagaimana anak-anak generasi muda kita dapat peran aktif dan ikut serta dalam membaca ya, membaca ini karena penting ya, karena di Al-Qur'an sendiri bagaimana Allah menurunkan itu bahasanya ikro ya, itu menarik. Nah, ini harusnya kita tularkan untuk peserta-peserta yang dari festival literasi di Kalimantan Timur. Silakan Bu Lisa, ada mungkin tanggapannya dari sejauh mana pelaku komunitas literasi kita dapat Ya. berkolaborasi dengan pemerintah sendiri, Bu?
2: Jadi sementara apalagi di saat efisiensi ini kita sangat intens ya dengan berkolaborasi dengan para pegiat literasi khususnya GPMB kemudian taman bacaan masyarakat sampai taman bacaan masyarakat desa. Nah, itu kita sangat erat sekali. Nah, kemudian juga kita memberdayakan juga apa namanya Bunda Literasi
1: Oke.
2: kecamatan. Kemudian kita berkolaborasi, jadi kita hanya menyediakan tempat sekarang di Dinas Perpustakaan, di mana kita menyediakan tempat tersebut dengan menggandeng para pegiat-pegiat literasi ini untuk mengadakan acara masyarakat. Siapa saja kita persilahkan untuk datang ke Dinas Perpustakaan untuk kegiatan-kegiatan mereka, karena tanpa pegiat literasi kita juga tidak akan tidak akan mampu menjangkau sampai ke masyarakat-masyarakat. Kemudian beberapa waktu yang lalu GPMB mengadakan acara dongkel juga ya, seperti namanya dongeng keliling. Nah, ini kita sangat apresiasi dan semacam itulah yang kita bisa lakukan untuk saat efisiensi ini, seperti itu.
1: Baik, jeda senak Bu, kita mungkin ambil minum dulu terlebih dahulu, kasihan Ibu agak di tenggorokan agak apa parau ya di suara pagi ini. Kita mungkin dengarkan semua masukan dulu dari Bung Hanya ya, dari Kutai Barat. Selamat pagi Bung Hanya, apa kabar nih?
0: Selamat pagi juga.
1: Siap.
0: Alhamdulillah baik, sehat. Nah, kadang-kadang kata orang juga kalau sudah menjabat di perpustakaan itu jabatan buangan. Sabar, Bu. Nah, sabar itu. Nah, yang basah dengan yang begitu kan sama ge. Itu. Kami di Kutai Barat ini banyak penulis-penulis lah. Salah satu contohnya adalah pendengar setia kita Pak Jalung. Itu juga sedang menulis buku beliau itu.
1: Siap.
0: Nah, jadi kita berharap juga kalau bisa literasi-literasi itu, karena literasi ini kan kebanyakan Belanda. Nah, Belanda, catatan-catatannya sungguh luar biasa Belanda itu, bahkan dengan foto-fotonya itu. Nah, jadi kita kepengen juga kalau bisa setiap yang dikatakan oleh Ibu tadi, literasi-literasi sampai ke kampung-kampung, bagaimana sejarah nama kampung ini. Nah, itu jadi masyarakat itu yang anak-anak muda itu tahu. Itu kalau bisa literasinya selain berbentuk buku ada juga yang berbentuk selain gambar visual. Itu kan ngikuti zaman kan. Itu kalau kalau bisa. Nah, terus juga itu wajib kalau bisa jadi dibikinlah sejarah-sejarah, terus nama-nama tokoh-tokoh yang ada di kampung-kampung itu, termasuk juga nama-nama nama sungai. Nah, kan banyak juga. Nah, terus juga pohon-pohon sekarang ini kan banyak. Saya lihat anak-anak itu tidak tahu yang bagaimana pohon ulin, pohon kapur, okay, pohon apa macam. Nah, ini kan perlu itu, tapi ini kan harapan-harapan itu kan perlu biaya juga. Tapi saya yakinlah kalau memang itu dibikin pasti pasti bisa. Saya jujur saja, Ibu, kajin juga beli-beli buku gini. Nggak mau saya kebetulan kan. Beli-beli buku, buku-buku itu saya baca-baca di saat waktu senggang baca. Nah, terus juga kalau di sosial media itu ada ini, ya kita kita lihat bagaimana kan di sosial media ini kan ada juga yang literasi-literasi kan, berbentuk literasi kan, sejarah-sejarah. Nah, contoh ada di Travel Time kah? Itu ada ditulis sejarah pembangunan Bandara Melalan. Nah, yang ada di Kecamatan Barontongko itu kan bukan bukan Melak. Nah, cuman itulah kadang-kadang disesatkan Bandara Melak. Nah, kalau Melak itu kalau pelabuhan kapal iya, tapi kalau bandaranya itu lokasinya di Kampung Gemuhan Asa. itu kan perlu. Nah, durian melak. Nah, ini kan hebat juga. Mana ada durian melak? Durian itu ada yang dari Longiram, dari segala Lingau sana itu. Jadi supaya juga orang-orang luar itu tahu, paham. Nah, inilah supaya ada pendidikan lah anak-anak kita generasi ke depan. Oh, begini loh. Nah, jadi saya salut dengan apa namanya Belanda. Jadi Belanda itu catatan-catatannya itu luar biasa mereka-mereka. Nah, kita-kita ini kan tidak pandai menulis-menulis. Paling kalau nulis di sosial media status-status galau anu Amerika.
1: Iya, siap. Itu. Banyak status galau ya.
0: Ya, status beginilah, sindir-menyindir, singgung-menyinggung. Nah, ini juga sakit, susah juga. Saya kayak seperti kasus Aceh. Kasus Aceh itu saya melihat itu saya apa namanya cari undang-undang apa nomor 11 ke tahun 2026 itu bagaimana isinya. Nah, penasaran kan, tinggal kita apa cari di Google kan. Siap. Itu kalau ada apa namanya paket bah bisa kita apa download itu. Nah, sekarang ini penuh dengan kemudahan, tinggal kemauan saja membaca. Tetap semangat Ibu. Pokoknya jangan kendor lah Bu. Nah, karena menurut saya tempat Ibu itu adalah gudang ilmu pengetahuan. Terima kasih, selamat pagi, santai kawan.
1: Terima kasih Bung Hanyek dari Kutai Barat ya. Ini kita ingin bacakan apa WhatsApp Bu di 08119444976. Ini ada nih Pak Rusmadi Wongso nih di 08134664 nih, terima kasih. Keren sekali nih Bu Lisa gagasan festival literasi ini. Siap Pak Rusmadi Wongso nih, mau monitor nampaknya di sambutan pagi ini. Mungkin ada tanggapannya Bu dari Pak Ridwan, Pak Bung Hanye di Kutai Barat dan Pak Rusmadi. Nah, Pak Rusmadi juga mengapresiasi nih Bu. Terima kasih Pak Rusmadi kesempatan pagi ini. Silakan Bu Risa. Masih bersama kami Bu, mohon izin. Nampaknya di
2: maaf lagi lupa di masih di.
1: Siap.
2: Makasih banyak Pak Hanye, saya kenal betul sama Bapak ini. ini kesayangan
1: Faisal, Abang Faruk, Bang Faruk.
2: Kan nih Pak Hanye ini. Pak Hanye aktif ya, selalu aktif walaupun beberapa tahun ya Pak Hanye ya. Terima kasih banyak Pak Hanye. Memang kita lagi menyusun ya. Pertama yang dari kami sendiri menyusun sejarah Kaltim ini menurut sumber daya alamnya. Jadi pertama dulu kan memang minyak ya, kemudian kayu pernah jaya, kemudian jaya juga di batu bara, kemudian sawit, nah kemudian sampai selanjutnya. Nah, ini memang kalau sampai ke kampung-kampung ini kewenangan kabupaten kota. Nah, kita akan berkolaborasi nanti dengan kabupaten kota untuk pembinaan para penulis di kabupaten kota masing-masing. Nah, kemudian ini sangat menarik juga yang disampaikan Pak hanya ini, ya betul Pak, mengenai pohon-pohon, kemudian memberdayakan masyarakat tentang durian ya, jenis-jenis durian. Nah, apalagi kita ini kan sekarang ini kota penyangga IKN ya, di mana IKN ini orang masyarakat khususnya di Indonesia dari berbagai pulau ini wisatanya sekarang ke IKN, nah, sehingga mereka juga kepingin tahu apa sih yang menarik di Kalimantan Timur ini. Nah, kita akan dorong kabupaten kota untuk menulis hal-hal yang seperti yang disampaikan oleh Pak Hanye tadi. Pak Rusmadi, terima kasih banyak atas dukungannya, dan juga Pak Hanye, terima kasih juga atas supporting untuk tetap semangatnya. Tapi Pak Hanye, terus terang saya tidak merasa buangan karena saya memang memilih untuk di DPK ini alhamdulillah dikabulkan oleh Gubernur Pak Rudi Mas'ud ini Pak. Karena saya tertariknya memang perpustakaan sudah berkembang di mana-mana Pak, di apalagi DKI, kemudian juga di negara maju, bahkan wisata yang paling menarik mereka adalah perpustakaan. Yeah. Nah, saya Saya miris dengan Kaltim, ini belum apa belum tertarik ya, sepertinya minat baca juga masih di bawah daripada provinsi lain. Nah, sehingga hal ini menjadi tantangan buat saya, di mana apa Kaltim ini perlu adanya kemajuan untuk literasi, untuk kemajuan peradaban Kalimantan Timur ke depan menuju generasi emas seperti itu. Makasih Bapak-bapak semuanya atas saran dan dukungannya.
1: Ya, Bu, kan tadi Ibu katakan ingin menambah juga mungkin dari sisi koleksi sendiri, Bu, apakah juga ke depannya ini bakal ada gebrakan baru di bawah di tangan Ibu untuk menambah koleksi di perpustakaan, karena kan cara pandang masyarakat saya ini kan rata-rata harapannya tidak bukan sekadar tempat menyimpan buku saja di perpustakaan itu, Bu.
2: Ya. Jadi harapan saya ke depan memang yang pertama kita berbicara data dulu ya Mas.
1: Siap.
2: Memang dari data jumlah koleksi buku ini sebesar di Kaltim ini seluruhnya sekitar 4 judul buku saja yang terdata. Nah, kemudian jumlah penduduk kita kan 4 juta. Nah, sedangkan
1: Siap.
2: rasio yang diperlukan yang menurut SPN apa standar perpustakaan itu adalah rasio tiap satu orang penduduk 2 judul buku. Nah, ini memang belum terpenuhi. Nah, sehingga untuk mengatasi hal ini kita juga sebagian banyak menerima sumbangan dari masyarakat. Nah, kemudian juga kita ada mengadakan pembelian buku ya dengan koleksi terbaru. Nah, tahun ini memang sangat minim. Nah, mudah-mudahan ke depan akan lebih baik lagi. Nah, kemudian juga kita berkolaborasi juga dengan teman-teman para penulis. Jadi jika ada teman-teman yang menulis, maka apabila memenuhi ISBN itu kan syaratnya 100 halaman. Nah, ini akan kita cetakan seperti itu. Kita juga sudah bekerja sama dengan para penerbit. Jika ingin, jika sudah mencapai itu dan kemudian kita serahkan ke Perpusnas untuk mendapatkan ISBN, maka akan kita cetakan seperti itu. Nah, kemudian untuk mengatasi kegemaran membaca ke depan, ini harapan saya seperti kota-kota maju lainnya di Indonesia,
1: Ya.
2: ini perpustakaan ini sudah bertransformasi menjadi tempat kegiatan sosial. Jadi seperti yang Pak apa namanya Pak Ridwan sampaikan tadi, memang saya juga tidak hanya memprioritaskan apa namanya apa Genji atau remaja, tapi juga untuk seluruh apa namanya ini pemustaka namanya pemustaka. Namun memang dari data memang usia 15 sampai 25 tahun ini kita prioritaskan untuk ruang-ruang baca. Kemudian mereka juga dengan caranya sendiri bisa berdiskusi, ada ruang diskusi, kemudian juga mereka bebas mengakses internet. Kemudian ada ruang baca anak-anak ya, anak-anak kita sediakan juga nantinya. Sekarang juga sudah ada untuk di DPK sendiri playground seperti itu. Nah,
1: Oke.
2: kemudian yang jelas anak-anak bisa lebih santai, tidak harus kaku, tidak kalau dulu kan tidak boleh membawa minuman ke tempat baca. Sekarang kita perbolehkan, malah kita sediakan juga air mineral seperti itu. Nah, mudah-mudahan kalau tidak apa kalau tidak efisiensi lagi, kita bisa menyediakan teh atau kopi lah ya di
1: Iya,
2: tempat,
1: amin, amin, ya.
2: tapi di tempat tertentu, jangan
1: Tertentu,
2: di
1: ya. Koleksi buku ya.
2: ya baik,
1: Ya,
2: ya
1: Bu,
2: seperti itu.
1: apakah di Festival Literasi Kaltim ini juga menjadi ruang bagi masyarakat luas untuk mengenalkan atau mengapresiasi karya-karya penulis lokal, Bu? Bagaimana DPK sendiri mewadahi karya-karya penulis lokal ini, Bu?
2: Ya, jadi kita nanti ada menghadirkan para penulis lokal seperti Pak SP ya,
1: SP ternyata.
2: Pak Saprudin Pernyata ya. Nah, kemudian untuk bedah buku dan kemudian apa penulis-penulis lokal lainnya seperti itu, Pak.
1: Baik, baik. Bu, bisa
2: Ada Bu Rahma
1: Bu Rahma juga.
2: ya.
1: Oke, siap. Bu, mungkin setelah Festival Literasi Kaltim ini selesai, program atau kebiasaan apa yang diharapkan ingin ditumbuh kembangkan di tengah masyarakat, Bu, yang melalui program tersebut? Mungkin di closing statement pagi ini, ajakan paling sederhana yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat mulai hari ini untuk ikut membangun budaya membaca dan juga sekaligus di sounding, Bu, kapan Festival Literasi ini dipusatkan dan hari apa dan pukul berapa, Bu? Silakan, Bu, silakan sekaligus closing statementnya di kesempatan pagi hari ini.
2: Ya, baik. Jadi acaranya ini dimulai pada akhir Agustus, tanggal 29 Agustus sampai 20 September 2026 ini.
1: Oke, cukup panjang
2: Nah,
1: ya.
2: kemudian acara dari pagi ya jam 9 sampai jam 8 malam. Jadi memberi kesempatan kepada masyarakat di luar jam kerjanya itu ada gitu. Nah, kemudian kita juga akan berkolaborasi dengan Diknas untuk apa peserta didik ini untuk cuma kan tidak seluruhnya. Jadi ada beberapa gitu yang mengikuti lomba untuk diizinkan seperti itu. Nah, kemudian juga masyarakat lainnya yang tidak ini ya tidak berkegiatan di jam kerja bisa hadir di situ. Nah, kemudian yang kita harapkan kepada masyarakat setelah acara Festival Literasi ini akan membiasakan dirinya untuk membaca lebih lama gitu. Nah, kemudian mulailah membaca dari keluarga terkecil dari rumah. Karena pendidikan ini kan memang pendidikan membaca ini dimulai dari usia dini untuk peningkatan sumber daya manusia. Karena apa? Tanpa membaca kita tidak bisa berkata yang benar seperti itu kan. Makanya di dinas provinsi sendiri baca dulu baru bicara.
1: Nah,
2: Nah,
1: itu dia.
2: kemudian peradaban itu Peradaban itu dimulai ditandai oleh adanya perpustakaan. Makanya di mana namanya di Mesir halo
1: Iya, Bu. Ya, silakan.
2: terputus ya
1: Ya, masih
2: jadi
1: tersambung, Bu.
2: sambung jadi jika ingin menghancurkan suatu peradaban, maka hancurkanlah perpustakaannya. Jadi pesan kami agar masyarakat Kaltim lebih gemar membaca untuk apa namanya kemajuan bangsa menuju generasi emas seperti itu.
1: Amin.
2: Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik di kesempatan hari ini perbincangan kita ya, para pendengar dan juga para pemirsa. Kita ini belajar budaya membaca yang tidak lahir hanya karena seorang memiliki kartu anggota perpustakaan, tapi budaya membaca tumbuh dari kebiasaan kecil. Dari orang tua membacakan cerita untuk anaknya, dari guru yang membuka apa bahasanya membuka buku, dan juga dari masyarakat yang menyadari bahwa informasi yang banyak belum tentu membuat kita lebih berpengetahuan. Ya, melalui membaca kita belajar mendengar pengalaman orang lain, membaca perbedaan, mengenali persoalan, dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum tentu benar. Karena harapannya para penulis-penulis kita juga lokal kita menjadi apa bahasanya ini dikatakan Mbak Andri tadi, amal jariah ya. Ya, ini jadi membuat keluarga menyediakan ruang membaca, membuat perpustakaan menjadi tempat yang ingin didatangi, dan bagaimana masyarakat kami tidak hanya gemar menerima informasi tetapi juga mampu memahami dan juga mengolahnya. Terima kasih kami haturkan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur, Insinyur Hajah Lisa Harsliana MSI dan para jajarannya. Semoga semakin banyak masyarakat Kaltim yang menemukan kesenangan melalui membaca. bukan karena diwajibkan, tetapi juga karena menyadari bahwa dari sebuah buku kita bisa menemukan dunia yang begitu luas. Saya Rizky Multanata, Bung Gesta, Mbak Andri, dan Mbak Carla pamit undur diri, tetap bersama Radio Republik Indonesia, karena informasi yang lebih baik bukan hanya untuk didengar, tetapi juga untuk dipahami. Selamat melanjutkan aktivitas Anda para pendengar, dan jangan lupa membaca hari ini. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.
3: Halo Kaltim. Let's go.

0: Stay tuned terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
2: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
1: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
2: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
3: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
1: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
2: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
3: Iya, maaf, nggak lagi deh.
4: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Timor.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM. RPD Kutim.

0: Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Hai, salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Saya Mita Rosana dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo Jawa Tengah sebagai radio host dalam Berita Indonesia Live edisi hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Merangkum berita teraktual dari seluruh penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Baik pendengar, informasi pertama di sesi pertama Berita Indonesia Live kali ini datang dari Radio Suara Mapi

0: seluruh panitia pembangunan, pastor, umat paroki, Kristus Raja Kepi, serta seluruh donatur. Menurutnya, pendirian gedung gereja yang megah dan indah tersebut merupakan hasil dari kerja keras, pengorbanan, kebersamaan, keharmonisan, serta semangat gotong royong seluruh umat selama proses pembangunan. Wakil Bupati menegaskan gereja tidak hanya dimaknai sebagai bangunan fisik atau tempat berkumpul, tetapi memiliki peran yang jauh lebih besar dalam kehidupan umat dan masyarakat. Haji Sanusi berharap gedung gereja yang telah diberkati dan diresmikan tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas iman dan moral umat. Gereja juga diharapkan menjadi tempat pembentukan karakter masyarakat yang berakhlak mulia dan berintegritas, terutama bagi generasi muda Kabupaten Mapi. Selain penguatan iman, Wakil Bupati Mapi mengajak umat Katolik di Kabupaten Mapi untuk terus menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Menurutnya, umat Katolik selama ini telah menjadi bagian penting dalam menjaga kehidupan yang rukun dan keharmonisan di Kabupaten Mapi. Ia juga mengingatkan seluruh umat agar bersama-sama merawat dan menjaga gedung gereja yang telah dibangun melalui pengorbanan dan kerja keras berbagai pihak. Gedung tersebut diharapkan senantiasa menjadi tempat ibadah yang nyaman sekaligus pusat pembinaan iman dan kehidupan sosial umat paroki Kristus Raja Kepi. Dalam kesempatan tersebut, Haji Sanusi juga berharap kepada seluruh umat paroki Kristus Raja Kepi terus memberikan perhatian dan dukungan kepada pastor dan suster yang telah melaksanakan tugas pelayanan di Kabupaten Mapi. Menutup sambutannya, Wakil Bupati Mapi menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Mapi untuk terus mendukung kegiatan keagamaan serta membangun sarana dan tempat ibadah. Menurutnya, kehidupan keagamaan merupakan bagian integral dan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Mapi. Peresmian Gedung Gereja Katolik Paroki Kristus Raja Kepi menjadi momen penting bagi umat untuk semakin memperkuat kehidupan iman, persaudaraan, toleransi, dan semangat gotong royong dalam membangun Kabupaten Mapi yang aman, damai, dan harmonis. Dari Kabupaten Mapi, Provinsi Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Douglas Prasetya mengabarkan dari Suara Mapi FM Kabupaten Mapi, Papua Selatan. Baik pendengar, selanjutnya informasi dari Kebumen. Bupati Kebumen Lili Suryani lepas kontingen Kebumen ke Jambore Nasional. Dari Radio In FM Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Ima Anggorowati melaporkan.
2: Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Kontingen Jambore Nasional atau Jamnas 12 tahun 2026, Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kebumen resmi diberangkatkan oleh Bupati Kebumen Lilis Nuryani di Pendopo Kabumian Selasa 11 Agustus 2026. Sebanyak 32 pramuka penggalang tingkat SMP dan MTS terpilih akan mewakili Kabupaten Kebumen pada Jambore Nasional yang berlangsung di Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur, Jakarta Timur pada 13 hingga 20 Agustus 2026. Mereka terbagi dalam 4 regu, terdiri dari 2 regu putra dan 2 regu putri. Sekretaris Kuarcap Gerakan Pramuka Kebumen, Edi Sukamsi menjelaskan, seluruh peserta telah melalui proses seleksi dan pembinaan secara intensif. Persiapan meliputi latihan fisik, penguatan mental spiritual, hingga pembekalan karakter yang menghadirkan Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Profesor Dr. Azam Syukur. Selain mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Jambore Nasional, para peserta juga mengemban tugas sebagai Duta Kabupaten Kebumen dengan memperkenalkan berbagai potensi daerah, mulai dari Geopark Kebumen, Kerajinan Anyaman, hingga kuliner khas kepada peserta dari seluruh Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lilis Nuryani yang juga Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kebumen memberikan apresiasi berupa uang saku pribadi kepada masing-masing peserta sebagai bentuk dukungan dan motivasi. Bupati berpesan agar seluruh anggota kontingen memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar, membangun persahabatan, memperluas wawasan kebangsaan, serta menunjukkan karakter Pramuka Kebumen yang mandiri, disiplin, terampil, dan mampu bekerja sama. Bupati juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan, kekompakan, serta nama baik Kabupaten Kebumen selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Jambore Nasional hingga mampu menjadi generasi muda yang tangguh dan membanggakan daerah. Keberangkatan kontingen turut didampingi 10 pimpinan kontingen, 4 pembina pendamping, serta tim pendukung. Dari LPPL In FM Kebumen melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Dari InFM Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

0: Terima kasih Emma Anggorowati untuk laporannya. Pendengar dari In FM Kebumen, kita bergeser ke Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur. Antisipasi kekeringan dan karhutla, Pemkab Malang dorong sistem peringatan dini. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Julia Prabowo. Silakan laporannya.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Malang, Dr. Insinyur Budiar MSI menghadiri rapat koordinasi tindak lanjut penetapan status tanggap darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Malang tahun 2026. Kegiatan yang digelar di Pendopo Kabupaten Malang Kamis 13 Agustus 2026 tersebut menjadi forum untuk mengevaluasi kondisi terkini sekaligus merumuskan langkah penanganan secara terpadu. Dalam arahannya, Sekda Budiar menegaskan bahwa rapat koordinasi tersebut menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan pemerintah daerah yang harus dilakukan berdasarkan data, kondisi faktual di lapangan, serta analisis risiko. Menurutnya persoalan kekeringan tidak semata berkaitan dengan tidak turunnya hujan, tapi juga mencakup berbagai indikator yang saling berkaitan. Sekda Budiar juga menyoroti perkembangan kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS yang menurutnya menjadi pengingat bahwa kondisi kekeringan memiliki dampak yang lebih luas, termasuk meningkatnya risiko cuaca yang mendukung terjadinya kebakaran atau fire with a risk. Oleh karena itu, Sekda Budiar meminta agar pola penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada respons setelah kejadian, tapi mulai diarahkan pada upaya membaca dan mengantisipasi risiko sebelum bencana terjadi. Melalui rakor tersebut, pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan dan karhutla dengan mengedepankan kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan data, mitigasi risiko, serta percepatan respon guna melindungi masyarakat, lingkungan, sektor pertanian, dan berbagai aset daerah dari dampak bencana. Reporter Julia Prambowo, Kanjuruhan FM, Kabupaten Malang, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Reporter Julia Prabowo, terima kasih atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Pendengar Radio Host LPPL Radio Pesona FM Wonosobo dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali sesaat lagi.
2: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar, Anda masih bersama saya, Mita Rosana, dari LPPL Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, sebagai radio host dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Kali ini kita sudah berada di sesi kedua Berita Indonesia Live. Dan untuk mengawali sesi kedua ini, kita akan dengarkan bersama, karena Berita Indonesia Live telah tergabung bersama reporter Pelangi Karisma Kristi dalam sesi Persada ID Talks yang akan membahas tentang persiapan Pilkades serentak yang akan diselenggarakan di Kabupaten Wonosobo. Langsung saja kita akan dengarkan bersama. Silakan reporter Pelangi Karisma Kristi.
3: Pendengar LPPL di seluruh Indonesia, dalam sesi Persada ID Talks hari ini kami akan membahas tahapan Pilkades yang akan diselenggarakan serentak di Kabupaten Wonosobo, dan saya Pelangi sudah bersama dengan Kepala Dinas Sosial PMD, ada Ibu Harti. Selamat siang Bu Harti.
4: Selamat siang.
3: Iya Ibu, bagaimana Bu kabarnya hari ini?
4: Kabarnya hari ini baik, sehat, bahagia. Begitu kira-kira.
3: Oke, baik. Ibu langsung saja mungkin bisa diceritakan Bu, Wonosobo akan melaksanakan Pilkades serentak. Mungkin bisa diceritakan dulu sejauh mana progres tahapan Pilkades serentak hingga saat ini Bu.
4: Baik, terima kasih Mbak Pelangi. Untuk progres persiapan Pilkades serentak tahun 2026 ini, saat ini pada tahapan penjaringan calon kepala desa. Artinya untuk pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa ini sudah dilakukan sejak tanggal 10 sampai dengan 21 Agustus 2026.
3: Oke, gitu, berarti masih ada waktu ya Bu ya, mungkin buat kepala desa di Wonosalam, calon kepala desa yang ingin mendaftarkan diri gitu ya Bu ya.
4: Jadi supaya mereka punya persiapan untuk mengurus beberapa persyaratan sampai dengan tanggal 21 Agustus 2026.
3: Oke. Nah, ada berapa desa Bu yang akan melaksanakan pilkada serentak?
4: Pilkada serentak untuk tahun ini ada di 166 desa, Mbak.
3: Oke. Kalau jumlah desa di Wonosobo ada berapa, Bu?
4: Jumlah desa di Wonosobo secara total ada 236.
3: 236. Desa. Berarti ini kurang lebih separuhnya ya, Bu, ya, separuh lebih. Nah, berarti untuk nanti yang sisanya itu akan dilakukan pilkada serentak lagi kapan, Bu?
4: Iya, untuk tahapan kedua itu tahun 2027 ada sekitar 40 desa yang berproses untuk pilkada seperti untuk tahun ini.
3: Oke, baik. Kalau untuk pelaksanaan tahun ini, Bu, pemungutan suaranya nanti akan dilaksanakan kapan?
4: Untuk pemungutan suara akan dilaksanakan di bulan November tanggal 25. Harinya adalah Rabu Legi.
3: Rabu Legi ya.
4: Iya.
3: Kalau di ini berarti semua kecamatan ya, Bu ya?
4: Iya, paling menyeluruh di 15 kecamatan.
3: Paling banyak di kecamatan mana mungkin, Bu?
4: Paling banyak itu di Kecamatan Selomerto.
3: Ada berapa desa mungkin, Bu?
4: Ada 17 desa ini di Kecamatan Selomerto yang paling banyak ini di Selomerto, ada 17 desa. Kemudian yang kedua ada di Kecamatan Kepil, sebanyak 16 desa. Kemudian untuk Kecamatan Kaliwiro ada 15 desa. Dan yang paling sedikit itu ada di Kecamatan Kalibawang.
3: Oke, berarti inilah ya Bu ya, besok Ibu lumayan banyak nih pasti kemana, ke seluruh desa itu ya Bu ya.
4: Iya, insya Allah.
3: Oke, nah kalau sekarang Bu tahapannya tuh apa saja sih Bu dalam pilkada serentak ini?
4: Iya, dalam pilkada serentak ini kan memang ada tahapan-tahapan yang persiapan, kemudian kita sudah pada saat ini ada pencalonan, ini ada pengumuman dan pendaftaran tanggal 10 sampai 21 Agustus. Kemudian ketika nanti ada perpanjangan jika ada, ini diperpanjang untuk pertama 15 hari, kemudian perpanjangan kedua 10 hari. Kemudian pemungutan suara tanggal 25 November dan nanti penetapan.
3: Oke, untuk perpanjangannya sendiri itu fungsinya untuk apa Bu? Apakah kalau kurang pendaftar atau bagaimana Bu?
4: Iya, apabila di salah satu desa itu calon pendaftarnya itu kurang dari 2, maka akan ada perpanjangan waktu 15 hari, perpanjangan kedua 10 hari.
3: Oke, nah kalau Ibu melihat nih Bu, antusias keikutsertaan dari calon kepala desa tahun ini bagaimana, dan bagaimana jika dibandingkan dengan yang sebelumnya?
4: Iya. Jadi pemilihan kepala desa dari tahun sebelumnya sampai dengan tahun ini, saya pikir masyarakat mempunyai antusias yang sangat luar biasa karena mereka ingin mengabdi kepada masyarakat, negara, dan bangsa, yang tentunya harus kita apresiasi cita-cita luhur mereka itu, Mbak.
3: Oke, nah kalau dari dinas sendiri nih Bu, ada nggak sih pengawasan gitu untuk memastikan netralitas nanti penyelenggaraan pilkada di sana?
4: Di dalam surat edaran dari Sekda itu disampaikan bahwa panitia itu harus netral. Yang pertama, karena yang melaksanakan pilkades itu kan panitia. Panitia harus netral. Maka panitia harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, dan masyarakat diberikan hak untuk memilih wakil sesuai dengan sudut pandang mereka sendiri-sendiri.
3: Oke. Kemarin juga ini ya Bu, ada apa sih namanya, Santiaji pembekalan untuk panitia juga ya Bu ya. Itu sudah dilaksanakan sekali atau berapa kali Bu?
4: Kalau Santiaji ini kita sudah melaksanakannya sekali ini di kabupaten. Ini yang hadir adalah para camat, kemudian kasih pemer di kecamatan, kemudian ketua panitia, kemudian juga BPD. Nah, kurang lebihnya ada sekitar 200-an peserta lah untuk mengikuti kegiatan Santi Aji, karena di dalam Santi Aji itu kita menyampaikan teknis pelaksanaan dalam Pilkades.
3: Oke. Mungkin ada nggak Bu peraturan baru gitu yang apa berbeda dengan tahun sebelumnya, mungkin perdanya atau bagaimana gitu?
4: Iya, jadi pada proses tahun ini kita mengikuti regulasi yang sudah ada. Jadi ada Undang-Undang 3 tahun 2024, kemudian ada PP 16 tahun 2020, PP 16 tahun 2026 ya. Jadi kemudian kita menyesuaikan regulasi atau turunannya berupa perda sama perbu. Jadi kami kemarin bersama-sama dengan legislatif untuk menyusun peraturan daerah terkait dengan kepala desa yang di dalamnya ada terkait dengan Pilkades tentunya. Nah, kemudian kami juga menyusun peraturan bupati terkait dengan kepala desa dan BPD. Jadi regulasi baru itu yang menjadi dasar dalam pelaksanaan Pilkades tahun ini. Kalau tadi disampaikan ada yang baru, ada. Karena memang pada tahun ini untuk calon kepala desa tunggal ini juga diatur dalam, diamanatkan dalam PP, dan kami juga di Perda juga sudah mengamanatkan begitu.
3: Oke. Nah, ini kalau misalnya terjadi calon tunggal Bu, atau lebih dari 5 orang nih, menurut Perda akhirnya bagaimana Bu? Apakah ada misalnya kalau calon tunggal berarti dia lawan kota kosong atau bagaimana gitu Bu?
4: Iya, jadi ini mungkin hal yang menarik ya yang ditanyakan oleh banyak masyarakat. Iya. Kalau seandainya ada calon tunggal, kami kan tadi juga sudah menyampaikan, ketika pendaftar calon kepala desa ini kurang dari 2, maka pendaftaran diperpanjang, perpanjangan pertama, kemudian kedua. Nah, kalau kemudian pada perpanjangan kedua masih hanya ada 1 calon, maka ini diperbolehkan secara regulasinya. Jadi di sini di PP 16 tahun 2026 ini memang diamanatkan di pasal 44 ya, ini tentang di paragraf 3 tata cara pemilihan kepala desa 1 calon pada pemilihan kepala desa. Di mana pada pasal 44 ini di ayat 1 disampaikan dalam hal jumlah calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 3 huruf C tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 calon kepala desa terdaftar, panitia pemilihan kepala desa memperpanjang masa pendaftaran calon kepala desa selama 15 hari kerja. Dan di ayat 2 disampaikan dalam hal tidak bertambahnya calon kepala desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berakhir, panitia pemilihan kepala desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 hari berikutnya. Nah, di ayat 3 ini juga disampaikan dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon kades sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berakhir dan hanya terdapat 1 calon kepala desa terdaftar, panitia pemilihan kepala desa bersama-sama dengan BPD menetapkan calon kepala desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat. Nah, dalam hal tercapai mufakat antara panitia Pilkades dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilanjutkan dengan pemilihan 1 calon kepala desa. Nah, sebagaimana dimaksud pada ayat 3, pemilihan kepala desa dianggap batal dan selanjutnya bupati atau wali kota mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat kepala desa. Begitu kan?
3: Tapi kalau misalnya ternyata ada lebih dari 5 itu bagaimana Bu?
4: Iya, apabila calon kepala desa itu lebih dari 5 maka akan dilakukan seleksi tambahan.
3: Oke. Maksimal 5 berarti ya Bu ya?
4: Iya, maksimal 5.
3: Baik. Terakhir Ibu, mungkin harapan kedepannya bagaimana Bu tentang Pilkades serentak?
4: Iya, Pilkades serentak ini akan berlangsung dengan riang gembira dan kami berharap banyak berita baik ini bisa disampaikan oleh seluruh warga masyarakat Wonosobo yang mempunyai cita-cita untuk membangun desanya menjadi desa yang maju, desa yang sejahtera. Maka apabila banyak masyarakat yang berkeinginan untuk menjadi kepala desa, maka membangun desa itu bisa dilakukan oleh mereka dimulai dari menjadi pemimpin di desanya masing-masing.
3: Oke, baik. Terima kasih sekali Ibu.
4: Iya, sama-sama.
3: Semoga sehat selalu dan lancar ya Bu ya nanti.
4: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya. Minta doanya.
3: Dan pendengar LPPL di seluruh Indonesia, demikian tadi sesi Persada ID Talks tentang Pilkada Serentak yang akan diselenggarakan di Kabupaten Wonosobo. Bersama saya Pelangi dan juga Ibu Kepala Dinsos PMD Kabupaten Wonosobo, Ibu Harti. Saya pamit dan kembali ke studio.
0: Demikian pendengar Persada ID Talks dari Kabupaten Wonosobo berkaitan dengan persiapan Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan. Dan pastinya kita doakan semoga seluruh rangkaian Pilkades di Kabupaten Wonosobo berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk laporan Persada ID Talks bersama Pelangi Karisma Kristi. Pendengar, kali ini kita akan menuju ke Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. LPPL Radio Suara Ngawi, Jawa Timur, 3 poktan di Ngawi dapat combine harvester kanang tekankan pengelolaan bersama. Informasinya akan disampaikan oleh reporter Reza Desti. Silakan.
5: 3 poktan Ngawi dapat combine harvester kanang tekankan pengelolaan bersama. 3 kelompok tani di Kabupaten Ngawi menerima bantuan alat mesin pertanian berupa combine harvester dalam kegiatan reses dan penyerapan aspirasi anggota Komisi Li 6 DPR RI Insinyur Budi Sulistiono Kanang. Penyerahan 3 unit mesin panen tersebut berlangsung di Kecamatan Kewadungan. Bantuan diterima langsung oleh ketua masing-masing kelompok tani yang selama ini menjadi penggerak kegiatan pertanian di wilayahnya. 3 penerima bantuan itu yakni kelompok tani Ingas Rejo, Desa Beran, Kecamatan Ngawi, kelompok tani Sri Makmur, Desa Purwosari, Kecamatan Pangkur, serta kelompok tani Sri Agung, Desa Sukowiono, Kecamatan Padas. Bantuan combine harvester tersebut diharapkan dapat membantu kelompok tani menghadapi persoalan tenaga kerja yang kerap muncul ketika memasuki musim panen. Terlebih waktu panen, jumlah lahannya bisa berlangsung hampir bersamaan. Kanang mengatakan kondisi tersebut perlu diantisipasi agar kegiatan panen tidak mengalami keterlambatan. Menurut beliau, keberadaan mesin panen menjadi salah satu solusi untuk mempercepat kerjaan di lapangan. Dengan menggunakan alat tersebut, kelompok tani memiliki sarana yang dapat mendukung efisiensi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap jumlah tenaga kerja manual saat panen berlangsung. Meski demikian, Kanang meminta bantuan Alsintan itu tidak hanya dimanfaatkan oleh sebagian anggota. Pengelolaannya perlu dilakukan secara kolektif agar keberadaan combine harvester benar-benar memiliki manfaat bagi seluruh anggota kelompok tani. Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu menegaskan bantuan tersebut harus dipandang sebagai sarana penunjang produktivitas, bukan hanya sekedar tambahan peralatan kelompok. Karena itu, pengurus diminta menyusun pola pemanfaatan yang jelas dan adil. Kanang berharap bantuan combine harvester ini dapat memperkuat kemampuan kelompok tani dalam menghadapi musim panen, sekaligus membantu menjaga kelancaran pekerjaan pertanian di Kabupaten Ngawi. Risa Desti, Suara Ngawi untuk Berita Indonesia Live.
0: Demikian dari Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Terima kasih rekan Reza Desti. Dari Jawa Timur kita bergeser ke Jawa Tengah, kali ini datang dari Radio Gagak Rimang, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Produksi blok cepu mulai menurun, lapangan pilang jadi harapan baru Blora. Informasi selengkapnya bersama reporter Susan Antika.
6: Pendengar, produksi minyak dari blok cepu mulai menghadapi penurunan secara alami seiring usia lapangan yang terus bertambah. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi PT Blora Patra Hulu untuk tetap menjaga kontribusi sektor minyak dan gas bumi terhadap pendapatan Kabupaten Blora. Di tengah tren penurunan produksi tersebut, pengembangan lapangan pilang dinilai dapat menjadi salah satu sumber harapan baru. Lapangan ini turut masuk dalam pembahasan terkait rencana perpanjangan kontrak pengelolaan blok cepu yang saat ini tengah dibahas pemerintah bersama dengan ExxonMobil Cepu Limited sebagai operator. Direktur PT BPH Muhammad Hamdun mengatakan pihaknya masih optimis dapat mempertahankan setoran dividen kepada pemerintah Kabupaten Blora pada kisaran 130 miliar rupiah pada tahun depan. Target tersebut disusun dengan asumsi harga minyak mentah atau ICP berada di sekitar 80 US dollar per barel, dan Cameron juga menyebut targetnya tetap di kisaran 130 miliar rupiah. Memang lifting ada kecenderungan turun, tetapi kalau asumsi ICP sekitar 80 US dollar per barel masih bisa terjaga. Pihaknya optimis dividen juga dipertahankan. Menurutnya, besarnya dividen yang diterima daerah tidak hanya bergantung pada jumlah minyak yang berhasil diproduksikan. Pergerakan harga minyak mentah di pasar internasional juga memiliki pengaruh terhadap nilai penerimaan yang diperoleh. Karena itu, BPH terus melakukan koordinasi dengan ECL untuk menjaga tingkat produksi blok cepu. Operator juga menjalankan sejumlah upaya teknis untuk memperlambat laju penurunan produksi dari lapangan yang sudah cukup lama beroperasi. Pihaknya berharap produksi bisa dijaga semaksimal mungkin karena itu berpengaruh langsung terhadap pendapatan daerah. Meski berbagai langkah dilakukan untuk mempertahankan produksi dari lapangan yang sudah ada, upaya tersebut dinilai belum cukup untuk menghadapi tren penurunan lifting dalam jangka panjang. Dibutuhkan sumber produksi tambahan agar penurunan dari lapangan existing dapat diimbangi. Dalam kondisi tersebut, lapangan Pilang menjadi salah satu proyek yang diharapkan dapat memberikan tambahan produksi. Pengembangannya kini menjadi bagian dari pembahasan dalam rencana perpanjangan kontrak blok cepu. Pemerintah bersama ECL diketahui tengah membahas kemungkinan perpanjangan masa operasi blok cepu hingga 2055.
0: Demikian Susana Dika dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
7: Terima kasih reporter Susan Andika dari Gagak Rimang Kabupaten Blora Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Dari informasi atau berita terakhir di sesi kedua Berita Indonesia Live kali ini dari Gemaranik FM, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Resmi dikukuhkan, 70 paskibraka MUBA siap kibarkan merah putih. Informasinya bersama reporter Elisa Anwiana. Silakan Elisa.
8: Terima kasih pendengar LPPL Indonesia. Pasukan pengibar bendera pusaka Koten Musi Banyuasin tahun 2026 resmi dikukuhkan oleh Bupati MUBA HM Toha Tohet SH. Pengukuhan berlangsung di Penopan Gria Bumi, Serasan Sekate, Kamis 13 Agustus 2026. Bupati MUBA HM Toha Tohet menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh anggota paskibraka yang telah berhasil melewati berbagai tahapan seleksi pendidikan hingga pelatihan secara disiplin dan intensif. Adapun anggota paskibraka yang dilantik tersebut berjumlah 70 orang, terdiri dari 27 putri dan 43 putra, berasal dari siswa-siswi sekolah menengah atas berbagai kecamatan dalam Kabupaten MUBA. Demikian saya Elisa Nena dari LPPL Gemaranik Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Kembali ke studio.
7: Baik, terima kasih Elisa Anuyana dari Gemaranik FM Musi Banyuasin, Sumatera Selatan untuk laporannya. Pendengar Radio Host LPPL Radio Pesona FM dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali sesaat lagi.
2: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID. Untuk menyiarkan baik.
7: Pendengar masih bersama kami di Berita Indonesia Live dari Radio Host LPPL Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Pendengar, di sesi ketiga Berita Indonesia Live kali ini kita akan mendengarkan laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live bersama dengan redaktur Aan Kasyanto yang akan mengabarkan. Seskap Teddy Indrawijaya menegaskan sekolah rakyat tidak kalah dari sekolah lainnya dalam hal mutu pendidikan. Berikut informasi selengkapnya bersama redaktur Aan Kasyanto. Silakan.
9: Pendengar RPB Indonesia, Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indrawijaya menegaskan bahwa sekolah rakyat tidak kalah dari sekolah lainnya dalam hal mutu pendidikan. Dikutip dari unggahan Instagram Sekretariat Kabinet di Jakarta pada Sabtu lalu, Teddy mengatakan bahwa sekolah rakyat justru dirancang untuk memberikan kesempatan pendidikan yang layak bagi anak-anak dan keluarga kurang mampu, termasuk mereka yang sebelumnya putus sekolah atau tidak bersekolah. Dia mengatakan bahwa hingga Agustus 2026 lebih dari 43.000 anak yang sebelumnya tidak bersekolah, putus sekolah maupun menjalani keseharian di jalanan telah kembali untuk mendapatkan kesempatan menimba ilmu melalui sekolah rakyat sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, sekolah rakyat tidak sekadar mengembalikan anak-anak ke bangku sekolah. Para siswa juga mendapatkan tempat tinggal, makanan layak kesehatan, kemudian pendidikan ilmu, dan adalah serta fasilitas belajar yang lebih layak. Ditambahkan bahwa berbagai capaian siswa menjadi bukti bahwa kualitas pendidikan di sekolah rakyat mampu bersaing dengan sekolah yang lainnya. Laporan khusus redaksi Anka Sianto untuk Berita Indonesia Live.
7: Demikian laporan khusus redaksi dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang sudah dikabarkan oleh redaktur A.N. Kasianto. Pendengar, informasi berikutnya lengkap. Rangkaian Hari Pramuka ke-65, Tegal hadirkan layanan kesehatan, samsat hingga sembako. Dari Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, ini dia informasinya bersama Cilia Asidik.
10: Ya baik pendengar LPPL seluruh Indonesia. Ribuan warga memadati lapangan Gor Tegal Selatan pada Kamis 13 Agustus 2026. Kemeriahan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Pramuka ke-65 yang diwarnai dengan beragam layanan publik dan kegiatan bakti sosial. Sekretaris Daerah Kota Tegal Agus Dwi Sulistiantono bersama jajaran pejabat pemerintah Kota Tegal turut hadir langsung untuk meninjau jalannya berbagai kegiatan di lokasi. Layanan kesehatan gratis dan dokter spesialis keliling menjadi salah satu pos yang paling diminati masyarakat. Perwakilan Dinas Kesehatan Kota Tegal, Yuli, mengungkapkan bahwa pemeriksaan kesehatan dilakukan secara menyeluruh untuk berbagai kelompok usia. Program spesialis keliling prakarsa Gubernur Jawa Tengah ini melibatkan kolaborasi dengan RSUD Kardina untuk menyediakan dokter spesialis serta dukungan dari Puskesmas Bandung dan Puskesmas The Bonglor. Tim medis menerjunkan 8 dokter spesialis anak, dokter spesialis paru, dan dokter spesialis penyakit dalam. Penyelenggara mengundang sekitar 100 balita yang telah dipetakan sebelumnya berdasarkan indikasi gangguan kesehatan agar mendapatkan penanganan spesialis secara gratis. Meski ramai, pelaksanaan cek kesehatan berlangsung dengan sangat teratur. Di sudut lain area Gor Tegal Selatan, bakti sosial juga diwarnai dengan aksi donor darah yang digelar bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia Kota Tegal. Antusiasme masyarakat dan anggota pramuka terlihat cukup tinggi untuk mendonorkan darahnya guna membantu menjaga ketersediaan stok darah di Kota Tegal. Tak kalah ramai layanan samsat keliling diserbu warga yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor maupun pajak bumi dan bangunan. Petugas memberikan intensif berupa paket gula pasir dan minyak goreng gratis bagi wajib pajak yang bertransaksi secara non-tunai menggunakan kris.
11: Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedage Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
12: You're listening. 99.4 FM. Perfect Team. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Oh, yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Nick, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana, di mana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
1: Ah, masa sih? Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
1: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Sungai Napak Tilas, 5 jejak perang di Samarinda, ada lokasi pertama pengibaran merah putih di Kalimantan Timur. Hingga Pemkab Kutai Barat pastikan proyek strategis tetap berjalan dan juga berlanjut pada tahun 2027. Rangkuman informasi seputar warta siang kali ini juga diwarnai seputar HUT RI ke-81 tahun 2026. Seperti HUT ke-81 RI, Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani soroti keadilan dan hak daerah dalam makna kemerdekaan, hingga peringatan HUT RI ke-81 di Kutai Barat fokus pada pembangunan sumber daya manusia. Baik pendengar dan pemirsa, selain informasi tersebut, sejumlah informasi penting lainnya juga akan menjadi rangkuman kami yang disajikan untuk 1 jam ke depan hingga berakhir di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar juga pemirsa, Anda bisa mengikuti informasi tersebut melalui streaming di rpd.kutaitimurkab.go.id serta live TikTok RPD Kutim yang sedang berlangsung, dan juga melalui frekuensi kami 99.4 FM dan sejumlah platform RPD Kutim yang Anda bisa pilih untuk menyimak informasi di Warta Siang. Informasi-informasi ini kami rangkum dari media Tribun Kaltim. Bersama saya Esther, inilah Warta Siang selengkapnya untuk Anda. Dari Mahakam Ulu menjadi pembuka informasi siang hari ini, viral sungai Mahakam surut bebatuan muncul hingga warga Mahakam Ulu bisa jalan ke tengah sungai. Viral video kondisi sungai Mahakam yang mengalami penyusutan air di Kecamatan Longbagun, Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Tampak video itu memperlihatkan hamparan bebatuan yang biasanya berada di bawah permukaan air. Dalam rekaman yang beredar, debit air sungai Mahakam tampak tak jauh lebih rendah dibandingkan kondisi normal. Sejumlah bagian dasar sungai yang sebelumnya tertutup air kini terlihat jelas, bahkan dapat diinjak dan dilalui warga. Fenomena tersebut terjadi ketika musim kemarau berlangsung di sejumlah wilayah di Kalimantan Timur. Kondisi air yang surut membuat warga di sekitar Longbagun dapat berjalan hingga ke bagian tengah sungai yang biasanya menjadi aliran perairan. Video kondisi sungai Mahakam tersebut diunggah akun Instagram @halokukar.id pada Senin 17 Agustus 2026 dengan sumber rekaman berasal dari akun TikTok @maxikristian. Pendengar dan pemirsa, dalam video berdurasi lebih dari 2 menit tersebut, perekam menunjukkan secara langsung kondisi Sungai Mahakam yang mengalami penyusutan cukup signifikan. Penyusutan permukaan air terlihat cukup jelas di kawasan Longbagun. Hamparan bebatuan dan kerikil yang biasanya berada di bawah air muncul di sepanjang bagian sungai yang mengalami pendangkalan akibat berkurangnya debit. Dalam rekaman itu, kondisi sungai terlihat berbeda dari gambaran sungai dengan aliran air yang memenuhi badan sungai. Sejumlah area yang berada di tengah aliran justru berubah menjadi hamparan bebatuan yang menyerupai daratan atau pulau kecil. Warga yang berada di lokasi bahkan dapat berjalan kaki di area tersebut. Air yang masih tersisa di sejumlah bagian sungai hanya mencapai sekitar mata kaki hingga betis orang dewasa. Rekaman video juga memperlihatkan sejumlah kapal ketinting atau perahu kecil yang berada di sekitar tepian aliran air. Kapal ketinting merupakan perahu berukuran relatif kecil yang banyak digunakan masyarakat di wilayah perairan sungai untuk menunjang aktivitas transportasi maupun kegiatan sehari-hari. Selain perahu, fasilitas yang ikut terlihat dalam rekaman adalah dermaga Batu Majang dan kawasan yang disebut sebagai Rakit Adi. Keberadaan fasilitas itu menjadikan salah satu penanda lokasi dalam video ketika perekam menunjukkan bagian Sungai Mahakam yang mengalami penyusutan. Salah satu bagian yang menarik perhatian dari rekaman tersebut adalah ketika perekam berjalan menuju bagian tengah Sungai Mahakam. Jika dalam kondisi normal, kawasan tersebut merupakan bagian dari badan sungai yang dialiri air. Dalam rekaman ini, area tersebut justru didominasi batu atau kerikil. Air yang tersisa hanya menggenangi beberapa bagian dengan kedalaman relatif dangkal.

0: Zona Petilas 5 Jejak Perang di Samarinda ada lokasi pertama pengibaran bendera merah putih di Kalimantan Timur. 5 lokasi yang menjadi jejak perang melawan penjajah di kota Samarinda ditelusuri dalam kegiatan Napak Tilas menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang digelar Samarinda Walking Tour bersama Lembaga Studi Sejarah Lokal Komunitas Samarinda Bahari atau Lasaloka KSB tersebut tidak sekedar mengajak peserta menyusuri kawasan kota, tetapi juga mengungkap kembali sejarah perjuangan pejuang Samarinda melawan pasukan Belanda. Napak Tilas yang digelar pada Minggu 16 Agustus 2026 tersebut dimulai dari parkiran teras Samarinda di Jalan RE Marta Dinata. Peserta kemudian menyusuri 5 lokasi yang berkaitan dengan pertempuran pada 1947 dan sejarah awal pengibaran bendera merah putih di Kalimantan Timur. 4 dari 5 lokasi tersebut merupakan titik pertempuran antara pejuang pembela Republik Indonesia dan tentara Belanda pada Januari hingga Februari 1947. Satu lokasi lainnya menjadi tempat pengibaran bendera merah putih untuk pertama kalinya di Kalimantan Timur setelah proklamasi kemerdekaan. Storyteller sekaligus pengajar sejarah Muhammad Ilham Syah Putra menyampaikan narasi sejarah di setiap lokasi. Peserta juga diperlihatkan foto-foto tokoh dan peristiwa sejarah yang dicetak dalam ukuran besar. Menurut Ilham, kedatangan kembali pasukan Belanda ke Indonesia setelah proklamasi menjadi bagian penting dari sejarah perjuangan di Samarinda. Lokasi pertama yang didatangi peserta adalah Tugu Palagan, ya Tugu Palagan, Teluk Lerong. Kami ulangi, lokasi pertama yang didatangi peserta adalah Tugu Palagan, Teluk Lerong di Jalan Marta Dinata. Kawasan tersebut menjadi lokasi serangan Laskar Gerilyawan Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia BPRI terhadap perumahan pejabat pemerintahan Belanda pada 15 Januari 1947, kemudian berlanjut ke Tugu Palagan di Jalan Pangeran Surenata dan sejumlah tempat bersejarah lainnya di Samarinda, Kalimantan Timur. Kita ke informasi lainnya, seperti Pemkab Kutai Barat pastikan proyek strategis tetap berlanjut pada tahun 2027. Ya, dari Sendawar Kutai Barat. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memastikan sejumlah proyek pembangunan strategis tetap berlanjut pada tahun 2027, meski pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran. Sekretaris Kabupaten Kutai Barat Erik Victori mengatakan penyesuaian anggaran tidak akan menyentuh belanja pegawai maupun mengganggu kesejahteraan aparatur sipil negara. Hal itu disampaikannya ditemui usai mengikuti apel peringatan HUT ke-81 RI di Alun-Alun Ito, Sendawar Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Senin kemarin. TPP dan segala macam dikatakan masih aman, artinya jikapun ada pengurangan tidak akan berdampak kepada kesejahteraan PNS maupun P3K. Menurutnya komitmen Bupati Kutai Barat Frederick Edwin memastikan penyesuaian anggaran tidak memenuhi belanja pegawai. Karena itu efisiensi lebih diarahkan pada program dan kegiatan pembangunan yang dapat disesuaikan. Untuk proyek fisik, Erik memastikan pembangunan yang masuk dalam skema kontrak tahun jamak atau multi-years tetap berjalan sesuai rencana. Salah satu proyek strategis yang dipastikan berlanjut adalah pembangunan jembatan ATJ serta Jalan Bung Karno. Erik menyebut kedua proyek tersebut telah menjadi bagian dari komitmen pembangunan pemerintah daerah dan sudah diajukan dalam pembahasan bersama DPRD Kutai Barat. Ya, pendengar dan pemirsa, pukul 11.18 menit waktu Indonesia Tengah, Anda masih bersama kami di Warta Siang dengan informasi dari Kalimantan Timur. Saya mengucapkan selamat bergabung untuk seluruh masyarakat Kutai Timur dan juga pemirsa yang sedang menyimak Warta Siang lewat live TikTok RPD Kutim dan juga melalui live streaming serta 99.4 FM. Kita ke seputar HUT RI ke-81 di sejumlah provinsi dan juga kabupaten kota di Indonesia. Dari Kalimantan Timur, seperti Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani soroti keadilan dan hak daerah dalam makna kemerdekaan. Ya, di mana Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menilai makna kemerdekaan tidak hanya sebatas terbebas dari penjajahan. Menurutnya, kemerdekaan juga harus dimaknai sebagai kebebasan masyarakat dari ketidakadilan dan penindasan, termasuk dalam pemenuhan hak-hak masyarakat dan daerah. Hal itu disampaikannya usai mengikuti upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman kantor Bupati Kukar Tenggarong Senin kemarin. Dirinya mengatakan melalui peringatan kemerdekaan harus menjadi pengingat bahwa perjuangan untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat masih perlu dilanjutkan. Dan juga menyinggung kondisi fisik daerah termasuk adanya efisiensi anggaran dan dana kurang salur. Menurut Ahmad Yani, persoalan itu perlu menjadi bahan evaluasi dalam memaknai kemerdekaan, terutama terkait pelaksanaan pemerintahan dan juga pembangunan daerah. Yani menilai pelaksanaan peraturan perundang-undangan termasuk pemenuhan hak daerah terhadap dana bagi hasil merupakan bagian penting dalam mewujudkan prinsip keadilan. Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD Kukar disebut akan terus menjalankan fungsi delegasi, penganggaran, dan pengawasan untuk memastikan kepentingan masyarakat tetap diperjuangkan. Nantikan informasi seputar HUT RI ke-81 di sejumlah kabupaten kota lainnya di Kalimantan Timur. Kami rangkum dalam Warta Siang. Tetaplah bersama kami.
1: Mik, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
3: Ah, masa sih?
1: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
1: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran
5: sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
6: Hai Lin, dari mana nih?
7: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
6: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
7: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
6: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
7: Apa tuh?
6: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
7: Oh gitu ya, terus selain itu apa lagi?
6: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja, oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
5: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.
8: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
9: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
8: Betul Umi, siapa ya yang merokok?
9: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
10: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
8: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
9: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
10: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
11: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Kabar Ikutin 99.4 FM, kita ke informasi selengkapnya di Warta Siang. Upacara HUT ke-81 RI di Paser berlangsung khidmat, Paskibraka jalankan tugas tanpa kendala. Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Tanah Paser berlangsung khidmat, pasukan pengibar bendera Pusaka Paser menunjukkan kedisiplinan tinggi saat melakukan tugas dengan langkah tegas dan formasi rapi. Mereka berhasil mengibarkan sang merah putih hingga berkibar di puncak tertinggi. Sebanyak 80 personil Paskibraka yang seluruhnya merupakan pelajar di Kabupaten Paser didampingi 4 personil TNI dan Polri sukses mengantarkan bendera merah putih tanpa kendala. Bupati Paser Fahmi Fadli melalui Sekretaris Kabupaten Paser Katsul Wijaya menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Paskibraka dalam menjalankan amanah pengibaran bendera. Dirinya menilai keterlibatan pelajar dalam Paskibraka menjadi bukti nyata bahwa generasi muda mampu mengambil peran penting dalam pembangunan bangsa.

Kita ke 9.405 narapidana dan anak binaan di Kaltim terima revisi kemerdekaan Republik Indonesia. Perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia membawa kebahagiaan tersendiri bagi ribuan warga binaan permasyarakatan di wilayah Kalimantan Timur. Sebanyak 9.405 narapidana dan anak binaan di berbagai lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan menerima remisi umum tahun 2026. Penyerahan remisi dipusatkan di Lapas Kelas 2A Samarinda pada Senin kemarin dan dihadiri Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud bersama unsur Forkopimda Kaltim. Dalam kesempatan itu, Rudi menegaskan bahwa pemberian remisi merupakan bentuk penghargaan negara kepada warga binaan yang menunjukkan perilaku baik dan mengikuti program pembinaan selama menjalani masa pidana. Ya, pendengar dan pemirsa, menurut Rudi, momentum kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai pengurangan masa hukuman, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memulai lembaran baru kehidupan yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Data kantor wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan mencatat penerima remisi tersebar di 13 lapas dan rutan di Kalimantan Timur, seperti Lapas Bontang menjadi unit permasyarakatan dengan jumlah penerima terbanyak, yakni 1.337 orang. Disusul Lapas Balikpapan sebanyak 1.141 dan Lapas Tarakan 1.758 orang. Selain itu, remisi juga diberikan kepada 987 warga binaan di Lapas Nunukan, 865 orang di Lapas Narkotika Samarinda, serta 614 orang di rutan Samarinda lainnya. Sementara itu, rutan Tanah Grogot mencatatkan 558 hingga 584 penerima remisi, kemudian Balikpapan 554, rutan Tanjung Redep 515 orang. Adapun lapas perempuan Tenggarong memberikan remisi juga kepada 283 warga binaan, sedangkan lapas anak Tenggarong sebanyak 52 anak binaan. Rudi menjelaskan bahwa remisi yang diberikan terdiri atas dua kategori, remisi umum satu berupa pengurangan sebagian masa pidana, sedangkan remisi umum dua diberikan kepada warga binaan yang langsung memperoleh kebebasan setelah putusan resmi diterapkan.

Kita ke DPK Kaltim, semarakan Festival Literasi hadirkan 20 juta eksemplar buku. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur berkolaborasi dengan Out of the Box Gudang Buku berkeliling menyemarakan Festival Literasi Kaltim dengan menghadirkan lebih dari 20 juta eksemplar buku pilihan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim Lisa Hasliana mengatakan, Festival Buku Terbesar ini merupakan langkah nyata pemerintah daerah dalam memanjakan para pecinta buku sekaligus mendongkrak minat baca dan budaya literasi masyarakat. Ya, dikatakan dirinya memastikan bahwa masyarakat dapat mengunjungi pameran ini setiap hari mulai pukul 9 hingga 20.30 waktu Indonesia Tengah tanpa dipungut biaya tiket masuk alias gratis. Dalam festival itu, para pengunjung dapat berburu dan juga menemukan koleksi bacaan berkualitas yang dipasok dari lebih 100 penerbit ternama. Untuk memudahkan akses seluruh lapisan masyarakat terhadap bahan bacaan bermutu, buku-buku yang ditawarkan dibanderol dengan harga yang sangat miring, yakni mulai dari Rp5.000 saja dan dilengkapi dengan diskon hingga 50%. Bahkan penyelenggara juga menyediakan paket hemat senilai Rp100.000 yang memungkinkan warga untuk membawa pulang hingga 14 buku pilihan dari kategori pendatang baru maupun buku terlaris atau bestseller, ditambah dengan berbagai promo bundling menarik lainnya.

Kita ke informasi terkini dari Kalimantan Timur, pendengar dan pemirsa. Gubernur Kalimantan Timur lepas bantuan pangan untuk masyarakat di Mahakam Ulu. Dari antaranews.com Kaltim kami hadirkan. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Maksud melepas penyaluran cadangan pangan dan operasi pasar untuk masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu di halaman kantor Gubernur Kalimantan Timur Samarinda hari ini. Penyaluran bantuan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk membantu masyarakat Mahakam Ulu yang terdampak kemarau panjang serta surutnya Sungai Mahakam. Menurut Gubernur, surutnya Sungai Mahakam saat ini mengganggu distribusi barang, jasa, dan mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, Pemprov Kaltim berkomitmen mendorong percepatan pembukaan akses darat agar distribusi logistik ke wilayah pelosok tidak lagi terhambat. Bantuan yang disalurkan meliputi kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, serta liquid feed, petroleum gas atau LPG, tabung 3 kg dan 5. Komunitas ini dikatakan diharapkan dapat segera menjangkau masyarakat khususnya di wilayah terdampak parah seperti Kecamatan Long Pahangai dan Long Apari. Rudi juga menginstruksikan seluruh pihak terkait untuk mengawal ketat proses pengiriman hingga bantuan tersebut tiba dan langsung didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk diketahui pendengar dan pemirsa, krisis logistik dan ancaman rawan pangan melanda Kabupaten Mahakam Ulu sejak pertengahan Juli 2026 akibat penyusutan drastis debit air Sungai Mahakam imbas kemarau panjang. Surutnya jalur transportasi air utama ini melumpuhkan pelayaran perahu ketinting maupun kapal barang sehingga memutus rantai pasokan logistik dari wilayah tetangga ke kawasan hulu perbatasan khususnya di Kecamatan Long Pahangai dan Long Apari. Kondisi tersebut memicu lonjakan harga kebutuhan pokok yang ekstrim di pedalaman, salah satunya harga beras yang melambung hingga 1 juta per karung. Selain pangan, kelangkaan energi juga terjadi dengan harga LPG 3 kg yang menembus hingga Rp300.000 per tabung serta menipisnya stok BBM jenis solar yang memaksa warga mengantri sejak subuh akibat proses distribusi pasokan yang harus dilakukan secara estafet. Demikian informasi dari Kalimantan Timur kami hadirkan di Ruang Dengar Anda. Nantikan informasi dari seputar Kalimantan Utara dan juga informasi-informasi penting lainnya dari Kaltim Kaltara dan juga rangkuman informasi seputar ekonomi olahraga Kalimantan Timur. Sesaat lagi tetaplah di Warta Siang.

0: Dayton terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Assalamualaikum Bu Tika.
2: Waalaikumsalam Bu Ati.
1: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
2: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
1: Gitu ya, Bu.
2: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
1: Seperti ini.

0: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
1: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
2: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
3: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
2: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
3: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
2: Masa?
3: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
2: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
3: Nah gitu dong.
4: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
5: Oh my God!
6: Aduh, ada apa sih, Bune?
5: Itu tuh, coba dilihat.
6: Mana sih, Bu?
5: Itu loh, Pak.
6: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
5: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari. Di Kabupaten Kutai Timur, dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
6: Oh, gitu.
5: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
6: Oh, iya ya, Bu.
5: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
6: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
5: Gitu dong.
4: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk di

sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya. Cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

99.4 FM kembali di Warta Siang dengan informasi dari Kalimantan Utara. Kita ke informasi seputar darurat longsor di Krayan Selatan, Nunukan, akses jalan dikebut dan listrik PLN normal 4 jam. Ya, pendengar dan pemirsa, penanganan dampak bencana tanah longsor di Kecamatan Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan masih terus berlanjut hingga memasuki hari ke-32 hingga Sabtu 15 Agustus 2026. Di tengah cuaca yang cenderung cerah dengan suhu berkisar antara 17 hingga 26 derajat Celcius, tim gabungan terus mengebut pemulihan akses jalan darat yang menghubungkan wilayah Lembudut, Krayan Barat hingga Long Layu, Krayan Selatan. Kepala Sub Bidang BPBD Nunukan Hasanuddin menjelaskan percepatan perbaikan jalur darat tersebut dilakukan dari dua arah secara simultan. Dari arah Long Layu menuju ke barat, pengerahan alat berat menggunakan satu unit ekskavator milik Kecamatan Krayan Selatan. Sementara itu perbaikan dari arah Lembudut ke selatan didukung oleh ekskavator milik swasta yang juga turut serta membantu penanganan darurat di lapangan. Perbaikan darurat jalan terus berjalan di beberapa titik sepanjang jalan Lembudut Krayan Barat sampai Long Layu Krayan Selatan. Keseriusan pemerintah daerah dalam menangani dampak bencana di wilayah perbatasan tersebut juga ditunjukkan langsung oleh Bupati Nunukan bersama Kapolres Nunukan dan rombongan. Kehadiran para pemimpin daerah tersebut ke lokasi guna meninjau progres pekerjaan fisik sekaligus memantau langsung kondisi akses masyarakat yang masih dalam tahap pemulihan setelah lebih dari satu bulan penanganan. Ya, pendengar dan pemirsa, di balik kerja keras pemulihan infrastruktur jalan, masyarakat Krayan Selatan saat ini masih harus beradaptasi dengan keterbatasan pasokan energi listrik. Menurut Hasanuddin, hingga Sabtu lalu aliran listrik dari PLN setempat menyala secara terbatas hanya selama 4 jam dalam sehari, yakni pada malam hari mulai pukul 18 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Kondisi tersebut disebabkan oleh pasokan bahan bakar minyak yang masih sangat terbatas di wilayah tersebut. Kita ke perjuangan warga pedalaman Malinau ikuti upacara HUT ke-81 RI lewati jalur darat puluhan kilometer. Mengarungi arus sungai dan menembus riam belantara, pedalaman tidak menyurutkan semangat warga di perbatasan. Pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Sungai Tubo, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara tetap berlangsung sederhana di Desa Longpada pada Senin kemarin. Desa Longpada berkedudukan sebagai pusat pemerintahan sekaligus ibu kota dari Kecamatan Sungai Tubo. Secara administratif, wilayah di pedalaman Malinau ini membawahi 5 desa, yakni Desa Longpada, Desa Longnyau, Desa Longtiti, Desa Longranau, dan Desa Riantubu. Berada di bentang alam yang terpisah sungai dan kawasan hutan, jarak tempuh antar desa menuju ibu kota kecamatan berkisar antara puluhan hingga lebih dari 100 km. Meskipun acara berlangsung sederhana di tengah tingginya aktivitas warga pada musim berladang, aparatur pemerintahan desa dan warga dari seluruh penjuru Sungai Tubo tetap berkumpul melangsungkan peringatan kemerdekaan. Camat Sungai Tubo, Jimmy Sakai, menjelaskan bahwa tantangan terbesar bagi masyarakat untuk menghadiri upacara bendera terletak pada kondisi geografis dan keterbatasan akses transportasi. Dari 5 desa yang tersebar, akses transportasi menuju ibu kota kecamatan didominasi oleh jalur perairan. Hanya warga dari satu desa yang terhubung melalui akses darat, sedangkan 4 desa sisanya harus mengandalkan perahu untuk menyusuri perairan sungai. Tingkat kesulitan dan durasi perjalanan antar desa menuju desa Long atau Longpada bervariasi. Sebagai gambaran, jarak Desa Longranau ke Desa Longpada berkisar 85 km dengan waktu tempuh
perahu sekitar 3 jam. Sementara itu, desa-desa terjauh seperti Desa Longtiti yang berjarak sekitar 100 km hingga Desa Riantubu yang berjarak hingga 115 km menuju Longpada menuntut perjuangan fisik yang melampaui perjalanan biasa. Ya, pendengar dan pemirsa, dikatakan untuk berkumpul di ibu kota kecamatan, masyarakat dari 4 desa menempuh perjalanan dengan menggunakan perahu dan 1 desa dapat menggunakan jalur darat. 2 desa bisa satu sampai 2 hari perjalanan. Ada yang harus berjalan kaki terlebih dahulu baru dilanjutkan menggunakan perahu. Sedangkan 1 desa yakni Desa Longranau hanya memakan waktu 3 jam untuk sampai ke ibu kota kecamatan. Pendengar dan pemirsa, perjuangan berat menembus air sungai dan meniti jalur darat. Puluhan kilometer tersebut dibayar tuntas dengan khidmatnya perayaan Hari Kemerdekaan di batas negeri. Lebih dari sekedar agenda tahunan, perayaan di pedalaman ini menjadi pengingat atas cita-cita pemerataan pembangunan yang dirindukan warga. Masyarakat memanfaatkan momentum perayaan kemerdekaan untuk menggantungkan harapan besar kepada pemerintah agar pemenuhan infrastruktur dasar bisa menjangkau wilayah permukiman mereka. Kebutuhan pasokan listrik, pembukaan akses jalan antar desa, hingga akses penghubung antar kecamatan menjadi dambaan utama warga di pedalaman. Jimmy menuturkan upaya percepatan pembangunan di wilayah tersebut memiliki tantangan tersendiri. Hal itu mengingat sebagian lintasan dan permukiman warga bersinggungan langsung dengan kawasan hutan lindung serta Taman Nasional Kayan Mentarang. Melalui perayaan kemerdekaan ini, masyarakat menggantungkan harapan kepada pemerintah terkait pemerataan pembangunan sampai ke pedalaman negeri ini. Pembangunan dasar seperti ketersediaan listrik, akses jalan antar desa, antar kecamatan, dan dengan tantangan beberapa masuk dalam wilayah hutan lindung dan juga taman nasional. Masyarakat Sungai Tubuh berharap batas kawasan tidak memadamkan asa warga perbatasan. Kebijakan dan solusi konkret dari pemerintah sangat diharapkan agar hak-hak dasar atas infrastruktur, penerangan dan kemudian akses transportasi dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di pedalaman Malinau.

0: Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan dari seputar Kalimantan Utara. Kita ke informasi seputar ekonomi Kalimantan Timur sekaligus menutup jumpa kita di Warta Siang. Ekonomi Kaltim kembali tumbuh membaik. Di tengah berbagai tantangan global dan nasional, perekonomian Provinsi Kalimantan Timur kembali menunjukkan kinerja positif. Berdasarkan data Pusat Statistik Kaltim, ekonominya tumbuh sebesar 3,35% secara tahunan setelah sebelumnya hanya tumbuh 2,99%. Perbaikan tersebut ditopang oleh penguatan yang cukup merata di sisi lapangan usaha, termasuk sektor utama pertambangan yang sebelumnya mengalami kontraksi menjadi tumbuh terbatas sebesar 1,43%. Ya, adapun sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mencatatkan pertumbuhan tertinggi sekitar 13,79%, didorong perdagangan besar dan eceran 11,47%. Sejumlah indikator pendukung memperkuat gambaran perbaikan tersebut. Neraca perdagangan Kalimantan Timur mencatatkan surplus sebesar 3,42 miliar US dollar atau meningkat 8,34% dibandingkan triwulan sebelumnya, di mana kunjungan wisatawan mancanegara meningkat 11,53% secara tahunan dan realisasi investasi penanaman modal asing realisasi investasi penanaman modal asing tumbuh 24,45%. Nilai impor bahan baku dan penolong meningkat 123,78% yang mengindikasikan peningkatan aktivitas produksi industri dan berpotensi berdampak kelanjutan untuk triwulan berikutnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di Warta Siang edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Dan Anda bisa mengikuti informasi-informasi sepanjang hari ini di pukul 14 waktu Indonesia Tengah bersama RRI Pro 3 Jakarta, pukul 15 bersama Berita Indonesia Live, dan juga pukul 17 waktu Indonesia Tengah dengan informasi dari seputar RRI Pro 1 Samarinda. Dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang mandiri, kita bisa. Sampai jumpa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
2: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
3: You're listening. 99.4 FM RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Kedudukan salat dalam Islam sangat agung. Ia merupakan tiang agama dan rukun Islam yang terpenting setelah dua kalimat syahadat. Salat juga merupakan amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak. Karena keagungan salat ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada setiap orang tua agar mendidik anak-anak mereka untuk mendirikan salat. Kakek Amr bin Shu'aib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab' sinin. Wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr. Wafarriqu bainahum fil madaji'."
0: Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka berusia 7 tahun. Dan pukullah mereka bila pada usia 10 tahun tidak mengerjakan salat. Serta pisahkanlah tempat tidur mereka masing-masing. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Oh my God!
1: Aduh, duh, duh, duh. Ada apa sih, Bu Neh?
0: Itu tuh, coba dilihat.
1: Mana sih, Bu?
0: Itu loh, Pak.
1: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
0: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
1: Oh, gitu.
0: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
1: Oh, iya ya, Bu.
0: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
1: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
0: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya. Agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Kamu tertangkap. Kamu korupsi ya? Kamu saya tangkap.
1: Enggak, Pak.
0: Bohong. Ini apa? Mobil baru dan rumah mewah. Istri 9 juga.
1: Kok Bapak tahu?
0: Bawa dia, masukkan dia ke sel. Sekarang juga.
2: Dinginnya sel tahanan akan membuat koruptor jerah. Jangan biarkan koruptor berkeliaran. Lawan koruptor, miskinkan koruptor sekarang juga. Lawan korupsi sekarang juga.

0: the night. RPD Kutim.
1: Saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
2: Agustus 2026, saya Rudi Zain. Dinas Kesehatan Kota Semarang mengungkap ada 3 bakteri yang ditemukan dalam makan bergizi gratis atau MBG siswa SMK Negeri 6 Semarang beberapa waktu lalu. Rahma Purwanto dari RRI Semarang melaporkan.
3: Ya, hasil keracunan pangan kemarin di SMK Negeri 6.
4: Hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan dalam program makan bergizi gratis MBG di SMK Negeri 6 Semarang mengungkap adanya 3 jenis bakteri yakni E. coli, Staphylococcus, dan Salmonella. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Haka mengatakan ketiga bakteri tersebut ditemukan terutama pada lauk yang menjadi sumber protein dalam menu MBG. Haka mengatakan hasil pemeriksaan tersebut telah disampaikan kepada BGN dan Menteri Kesehatan. Hasil laboratorium tersebut menjadi temuan dalam penanganan dugaan keracunan pangan yang dialami ratusan siswa SMKN 6 Semarang yang telah menyantap menu MBG pada akhir bulan Juli 2026. Temuan bakteri dalam pemeriksaan laboratorium tersebut membuat Dinas Kesehatan Kota Semarang menyiapkan langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
3: Ya, hasil keracunan pangan kemarin di SMK Negeri 6, E. coli positif, Staphylococcus positif, kemudian salmonella positif, terutama pada lauk. Lauknya kebanyakan rendang, ayam, telur puyuh, rata-rata di sana. Jadi memang tiga-tiganya yang di protein positif semuanya. Rencana tidak lanjut, jadi Satgas kemarin dipimpin oleh Satgas MBG itu kan kebetulan rapat kemarin dipimpin oleh langsung oleh Wali Kota. Sebetulnya sudah disampaikan oleh beliau sama kawan-kawan juga ya, ada Forkombinda, ada termasuk dari SPPG, bahwa kita minta ke depan itu ada pemeriksaan mikrobiologi setiap hari.
4: Sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menegaskan komitmennya dalam menjaga standar keamanan pangan pada pelaksanaan program MBG yang menekankan bahwa kepemilikan sertifikat layak higien sanitasi SLAS untuk dapur penyedia makanan merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar.
5: Saya tidak bermaksud untuk mempersulit siapapun, tapi kita mencari jalan yang baik ya, yang memang tidak memenuhi syarat, mohon maaf kalau dapurnya misalnya memang misalnya di sebelahnya ada kandang ayam kah, di sebelahnya ada apa yang memang secara standar tidak memenuhi standar kelayakan higienis dan sanitasi, ya mohon maaf dengan segala hormat, ya memang tidak bisa kita teruskan ya, karena itu sangat berbahaya bagi keamanan pangan dan kesehatan serta nyawa seseorang.
4: Sebelumnya berdasarkan pendataan Dinas Kesehatan tercatat sebanyak 707 orang mengalami gejala seperti mual, muntah, dan diare yang terdiri atas 693 siswa dan 14 guru. Rama Panto, RRI Tersmudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Maros siap memperkuat dukungan terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Kristianto dari RRI Makassar melaporkan.
6: Salah satu bentuk implementasi peringatan HUT RI ke-81, pemerintah Kabupaten Maros menegaskan komitmennya untuk terus mendukung dan mengawal program prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, khususnya agenda Asta Cita, sekaligus memastikan program pembangunan daerah tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Menurut Bupati Maros Ade Safir Kadirsam, pemerintah daerah menilai dukungan terhadap program pemerintah pusat menjadi salah satu tantangan utama yang harus dijawab melalui kerja nyata dan kolaborasi seluruh jajaran pemerintah. Selain mendukung agenda nasional, pemerintah juga berkomitmen melanjutkan berbagai program pembangunan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat di Kabupaten Maros. Semangat pengabdian tersebut lanjutnya menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk memastikan amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.
7: Bagaimana kita terus memberikan support dan dukungan untuk pencapaian program-program dari Bapak Presiden yang kita cintai, Bapak Prabowo Subianto, untuk program-program Asta Cita, dan juga bagaimana kita terus menjalankan program-program pembangunan kita yang ada di khususnya di Kabupaten.
6: Seorang anggota Legion Veteran Republik Indonesia Kabupaten Maros, Haji Rama, menyinggung mengenai perhatian pemerintah terhadap para pejuang

0: untuk memperkuat kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Pemerintah mengajak masyarakat untuk merayakan kemerdekaan dengan penuh optimisme, tanpa melupakan nilai empati, kebersamaan, dan gotong royong. Laporan selengkapnya disampaikan Hasna Nur Afifah dari Voice of Indonesia.
1: Pemerintah mengajak masyarakat menjadikan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia bukan hanya sebagai momen perayaan, tetapi juga untuk memperkuat rasa syukur, kebersamaan, dan kepedulian terhadap warga yang terdampak bencana. Pesan itu disampaikan dalam rangka pagelaran Malam Merdeka yang digelar di Jakarta, Senin. Di tengah berbagai pertunjukan yang disiapkan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan, pemerintah menegaskan perayaan tetap harus memperhatikan kondisi masyarakat di sejumlah daerah yang sedang menghadapi musibah. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan seluruh rangkaian Malam Merdeka diselenggarakan dengan mempertimbangkan situasi kebangsaan saat ini. Menurutnya, peringatan kemerdekaan juga menjadi ruang untuk kembali mengingat perjalanan bangsa, sekaligus memperkuat persatuan masyarakat Indonesia.
2: Seluruh rangkaian ini kami laksanakan dengan tentu tetap memperhatikan situasi kebangsaan saat ini dengan kondisi yang tadi telah disampaikan terkait dengan kejadian bencana di beberapa daerah. Peringatan kemerdekaan tahun ini menjadi ruang untuk mengingat perjalanan bangsa, menguatkan kebersamaan, serta menyampaikan pesan bahwa Indonesia adalah satu.
1: Senada dengan itu, Deputi Satu Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Bakom Republik Indonesia, Fatpah Depi, mengatakan peringatan kemerdekaan menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyalurkan rasa syukur dalam bentuk kegembiraan dan optimisme bersama. Namun, ia mengatakan agar kegembiraan tersebut tidak dilakukan secara berlebihan hingga melupakan masyarakat yang sedang menghadapi bencana, khususnya di Nusa Tenggara Timur.
3: Upaya perayaan kemerdekaan atau peringatan kemerdekaan ke-81 ini merupakan upaya kolektif masyarakat bangsa Indonesia yang pemerintah dalam hal ini berkewajiban juga memfasilitasi agar rasa syukur itu bisa juga dikanalisasi menjadi kegembiraan dan optimisme bersama. Tapi kami juga menghimbau agar kegembiraan dan rasa syukur ini

0: Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Hasnanur Afifah, Voice of Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di usia 81 tahun Indonesia merdeka, masyarakat di Kabupaten Nias Utara yang termasuk ke dalam daerah 3T mengharapkan jalan provinsi yang rusak parah segera diperbaiki karena sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Reporter Munieli Hareva dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
2: Warga Kabupaten Nias Utara meminta perbaikan jalan sepanjang 7 km penghubung simpang 3 Kecamatan Loto Sawe menuju Tuhemberua Kabupaten Nias Utara. Aspirasi itu disampaikan Syukur Gea, perwakilan masyarakat, saat bertemu dengan Gubernur Sumatera Utara ketika meninjau progres pembangunan jalan provinsi di simpang 3 Loto Nias Utara. Ia menyebutkan ruas jalan simpang 3 tersebut sebagai urat nadi perekonomian masyarakat Nias Utara.
3: Kota Simpang Tiga ini adalah urat nadi ekonomi masyarakat Nias Utara. Mohon Pak, Bapak nanti melintasi jalan ke arah Simhanggo, ke arah saya menuju Tuhemberua ke Gunungstor, karena ada sekitar 7 km lagi di sana yang susah jalan untuk dilalui. Mohon Pak dilalui nanti untuk bisa melihat.
2: Menanggapi hal itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menyatakan tidak hanya memperbaiki 7 km sesuai permintaan masyarakat, melainkan menambah panjangnya. Ia berkomitmen akan memperbaiki sepanjang 12 km di wilayah Kabupaten Nias Utara. Pengerjaannya dijanjikan selesai tahun 2027.
4: Untuk jalan pastinya pagi hari, bapak tadi minta 7 km diperbaiki. Saya nggak mau, saya maunya 12 kilo yang kita bagi. Tapi tahun depan Pak, tahun depan 12 kilo nanti kami selesaikan jalan ini.
2: Dalam pertemuan tersebut juga Gubernur menyampaikan imbauan kepada masyarakat, dukungan dan kerjasama warga diminta agar proses pembangunan di lokasi dapat berjalan aman dan lancar. Dari Nias Utara, reporter Munieli Hareva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, PT KAI Daop 6 Yogyakarta menggelar berbagai kegiatan bertajuk Semarak Merdeka di stasiun dan kereta yang menghibur penumpang dan menjadi momentum menumbuhkan semangat nasionalisme. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
5: Suasana stasiun Yogyakarta terlihat berbeda sejak pagi hari. Penumpang yang menunggu kereta diajak mengikuti beragam lomba khas 17-an. Alunan musik dari harmonika band juga menambah semarak suasana. Lagu-lagu perjuangan mengiringi aktivitas penumpang di tengah padatnya pergerakan di stasiun. Salah seorang penumpang asal Jakarta, Ayu, mengaku terkesan dengan perayaan kemerdekaan di stasiun Yogyakarta. Selain hiburan, KAI Daop 6 juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis. Penumpang juga mendapatkan coklat serta souvenir dan diajak mengikuti permainan interaktif berhadiah khusus bagi pengguna aplikasi Akses by KAI.
6: Kita sangat senang ya, memang anak choir, jadi memang suka musik dikit, kita pasti nyanyi. Pertama kali 17-an di stasiun, jadi
7: sering. Jakarta ya, stasiun di Jakarta. Oh, iya. Ya, oke okay ya, semuanya oke okay ya. KAI oke okay ya.
8: Sebelumnya pernah nemuin nggak yang kayak gini?
6: Enggak, baru pernah.
9: Tanggal 17 Agustus naik kereta api dan selalu memberikan semangat pada mereka semua. Merdeka!
5: Semangat kemerdekaan makin terasa saat bendera merah putih sepanjang 25 meter dibentangkan di peron 3 bersamaan dengan detik-detik proklamasi. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk memberikan pengalaman berkesan bagi para penumpang. Feni juga menyebutkan kegiatan ini sekaligus menjadi upaya memperkenalkan semangat kemerdekaan kepada para wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara.
6: Kita menghadirkan berbagai rangkaian acara di stasiun Jakarta, dimulai dari pagi. Kita ada lomba-lomba khas 17-an, kita mengajak para penumpang untuk ikut serta merayakan kemerdekaan dengan turut bermain perlombaan-perlombaan khas 17-an. Kita juga menghadirkan performance band dari Daop 6 di Jakarta, harmonika band. Kita juga menghadirkan
5: Semarak Merdeka di Stasiun Yogyakarta menjadi bukti peringatan kemerdekaan tidak harus berlangsung di ruang-ruang seremonial. Di tengah mobilitas masyarakat dan perjalanan kereta api pun, semangat merah putih tetap bisa dirayakan secara bersama-sama. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro.

0: RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabut asap hari ini menyelimuti kota Pekanbaru. Jarak pandang menurun hingga 1 km. Santi Yunas melaporkan.
2: Kabut asap menyelimuti sejumlah wilayah di kota Pekanbaru pada Selasa pagi. Kondisi tersebut semakin pekat sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, membuat udara terasa kurang segar dan jarak pandang pun menurun. Salah seorang warga, Putra, mengaku cukup terkejut dengan kondisi asap yang terlihat pekat, terutama di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Ia mengatakan kondisi asap pagi ini berbeda dibandingkan hari sebelumnya. Ia bahkan mengaku belum menggunakan masker karena tidak menyangka asap akan terlihat sepekat ini.
3: Ya, untuk hari ini sudah sekitar jam 9 lewat, asap sangat pekat di Kota Pekanbaru, terutama di Jalan Sudirman di arah MTQ ke atas. Itu asap nampak sekali dan terasa juga udara sedikit tidak segar akibat asap karbon lainnya.
2: Sementara itu, Forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru usahanya membenarkan adanya kekaburan udara di Kota Pekanbaru. Kondisi tersebut telah terdeteksi sejak pukul 7 pagi, sedangkan fenomena asap mulai terpantau sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat.
4: Untuk kekaburan udara memang sudah terdeteksi dari pukul 7 pagi, namun untuk fenomena asap itu baru terdeteksi pada pukul 8.30 hingga pukul 9.30. Itu jarak pandang mencapai menurun hingga 1 km. Kalau dilihat dari trajektori yang terpantau dari citra satelit sore kemarin, memang itu ada kejadian kebakaran di wilayah selatan Kota Pekanbaru, dan kebetulan arah angin itu berasal dari tenggara hingga selatan yang mengarah ke barat hingga utara, sehingga bisa jadi massa udara bergerak dari selatan menuju ke wilayah Kota Pekanbaru.
2: BMKG juga mencatat sebanyak 75 titik panas atau hotspot terdeteksi di Provinsi Riau pada hari ini. Kabupaten Pelalawan menjadi wilayah dengan hotspot terbanyak mencapai 38 titik. Kondisi ini membuat kabut asap kembali menjadi perhatian warga Pekanbaru. BMKG menghimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran, terutama karena kondisi curah hujan saat ini masih rendah. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Harga garam rakyat di Kabupaten Sampang terus mengalami penurunan di tengah berlangsungnya musim panen. Kondisi ini dikeluhkan petambak karena dinilai belum mampu menutupi biaya produksi. Dinas Kelautan dan Perikanan berharap harga garam kembali membaik agar kesejahteraan petani tetap terjaga. Harul Umam dari RRI Stasiun Produksi Sampang melaporkan.
5: Harga garam rakyat di Kabupaten Sampang terus melemah pada musim panen tahun ini. Garam kualitas KW1 hanya dihargai sekitar Rp50.000 per sak berisi 70 kg. Kondisi tersebut membuat pendapatan petambak menurun di tengah biaya produksi yang terus meningkat. Kepala Bidang Budidaya dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sampang, M. Mahfud, mengatakan harga garam masih belum memberikan keuntungan layak bagi petambak. Produksi diperkirakan telah melampaui 50 ribu ton, namun target 310 ribu ton tetap dibayangi rendahnya harga jual garam. M. Mahfud menjelaskan, program pengembangan usaha garam rakyat atau PUGAR terakhir berjalan pada 2022. Program tersebut membantu petambak melalui penyediaan geomembran, pompa air, dan peralatan pendukung. Namun menurutnya, harga garam tetap menjadi faktor paling menentukan kesejahteraan petambak garam rakyat.
6: Karena hampir bukan tiap minggu, dalam seminggu turun 2 kali harga pabrik gitu. Terakhir informasi untuk per hari ini mungkin itu di Surabaya dan 1.200
7: per kilo.
6: Persak, kalau persak itu kan anunya ditambah 70, itu sekarang sudah 50 persak.
7: Murah Pak berarti Pak? KW1?
6: KW1.
7: Murah berarti ya?
6: Ya, murah itu relatif. Kalau dibanding yang mahal jadi murah, kalau dibanding yang murah sudah mahal.
5: Sementara itu, petani garam asal Kecamatan Pangarengan, Ahmad Fahdi, berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menjaga stabilitas harga garam rakyat. Ia mengaku harga Rp30.000 hingga Rp50.000 per sak masih terlalu rendah. Apalagi, petani masih harus menanggung biaya angkut sekitar Rp10.000 per sak.
8: Kami berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk menjaga stabilitas harga garam rakyat. Harga rendah, apalagi masih dipotong biaya angkut Rp10.000. keuntungan yang kami terima tidak sebanding dengan biaya produksi dan kerja keras selama musim panen. Kami ingin harga garam lebih layak agar petani bisa sejahtera dan tetap semangat memproduksi garam.
5: Menurutnya, keuntungan yang diterima tidak sebanding dengan biaya produksi dan tenaga selama musim panen, sehingga petani berharap harga garam dapat meningkat agar kesejahteraan mereka ikut membaik. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk segera melanjutkan pembicaraan menuju penyelesaian konflik yang sedang berlangsung. Hal tersebut dulu disampaikan juru bicara Stephen Dujarric dalam konferensi pers pada Senin kemarin. Pernyataan itu disampaikan ketika membahas berakhirnya periode negosiasi 60 hari yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump berdasarkan ketentuan kesepakatan Iran yang ditandatangani di Versailles pada 18 Juni. Selain itu, Guterres meminta Washington dan Teheran untuk menurunkan retorika mereka dan berupaya mencegah dimulainya kembali aksi militer. Informasi dari dunia olahraga, Bali United akan menjalani ujian terakhir di ajang Dewata Challenge Series 2026 dengan menghadapi Persib Bandung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam nanti. Laga ini menjadi momentum bagi Serdadu Tridatu untuk menguji konsistensi permainan dan melihat sejauh mana kesiapan skuad menghadapi musim kompetisi baru. Oscar Robert dari RRI Denpasar melaporkan.
9: Optimis dengan tim kita sendiri, kita percaya kepada teman-teman semua, kita bisa memberikan terbaik untuk pertandingan.
10: Bali United menatap laga penutup Dewata Challenge Series 2026 menghadapi Persib Bandung dengan optimisme tinggi. Duel yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam ini menjadi kesempatan Serdadu Tridatu mengukur kesiapan tim sekaligus mengevaluasi sejumlah aspek sebelum kompetisi resmi bergulir. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengakui Persib Bandung memiliki kualitas dan komposisi pemain yang bagus, terlebih setelah menjadi juara musim lalu. Meski belum mengetahui secara pasti komposisi pemain yang akan diturunkan Persib, Jensen memastikan timnya siap menghadapi pertandingan.
11: What I think about Persib is that they have qualities. So last year champion.
10: Persib memiliki kualitas. Tahun lalu mereka menjadi pemenang dan mereka memiliki pemain-pemain yang bagus. Kami harus siap untuk pertandingan ini. Saya tidak tahu apakah mereka akan membawa pemain yang sama, tetapi kami juga melakukan beberapa perubahan dalam tim. Ini akan menjadi pertandingan yang menarik dan semoga kami bisa memainkan pertandingan yang bagus.
11: We'll see. It's interesting match and hopefully we can be.
10: Sementara itu, pemain Bali United Irfan Jaya menegaskan timnya tetap percaya diri meski menghadapi Persib yang dinilai sebagai salah satu tim kuat. Irfan berharap dukungan supporter di stadion lebih ramai dibandingkan laga sebelumnya saat menghadapi Sabah FC.
9: Ya, kita tahu Persib tim yang bagus, tapi kita tetap optimis dengan tim kita sendiri. Kita percaya kepada teman-teman semua, kita bisa memberikan yang terbaik untuk pertandingan besok. Ya, harapannya semoga besok bisa lebih ramai dari pertandingan lawan Sabah, supaya pemain juga bisa lebih semangat dan bisa memberikan yang terbaik.
10: Irfan menambahkan, meski berstatus pertandingan pramusim, Dewata Challenge Series memiliki arti penting bagi Bali United untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan tim. Laga Persib Bandung kontra Bali United akan menjadi pertandingan terakhir turnamen setelah sebelumnya Persib mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0, sementara Bali United kalah 1-2 dari Sabah FC. Kick-off dijadwalkan pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu dimana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: tengok saja kanan kirimu. Masih banyak anak putus sekolah akibat tingginya biaya pendidikan. Masih berderet pula orang sakit yang harus mengelus dada tak mampu berobat karena mahalnya biaya kesehatan. Anak-anak dengan perut membusung karena malnutrisi, itu akibat korupsi. Ya, korupsi diyakini punya andil besar memperdalam jurang kesengsaraan rakyat.
1: Lihat, lawan, laporkan. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
2: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh, Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih? Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
2: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual, Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia. yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
5: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini terdapat...
6: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
7: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu...
8: 18 Agustus 2026.
4: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan
9: baik. Informasi dari Radio Batara FM Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, dan RPKB Kabupaten Bangli. Berita pertama dari Radio Batara FM Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, yang akan menyampaikan informasi 187 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Muara Teweh menerima remisi pada HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan reporter Yayu Bahar, silakan informasinya.
10: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pendengar, sebanyak 187 warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Muara Teweh menerima remisi umum dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Penyerahan surat keputusan remisi dilakukan secara simbolis oleh Bupati Barito Utara Haji Salahuddin STMT didampingi oleh Kepala Lapas Muara Teweh dan disaksikan oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah pada Senin 17 Agustus 2026 kemarin. Dari total 187 warga binaan penerima remisi, sebanyak 183 orang mendapatkan remisi kategori 1 berupa pengurangan sebagian masa pidana, sementara itu 4 warga binaan memperoleh remisi kategori 2 yang membuat mereka langsung bisa memperoleh kebebasan. Pemberian remisi tersebut diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif. Selain itu, penerima dinilai menunjukkan perubahan perilaku positif serta aktif mengikuti berbagai program pembinaan selama menjalani masa pidana. Pendengar, remisi pada momentum Hari Kemerdekaan menjadi salah satu bentuk penghargaan negara terhadap warga binaan yang menunjukkan itikad baik dalam mengikuti proses pembinaan. Momentum tersebut sekaligus juga diharapkan dapat memperkuat proses reintegrasi sosial setelah warga binaan kembali ke lingkungan masyarakat. Bupati Barito Utara Haji Salahuddin menyampaikan agar remisi yang diterima dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Penyerahan remisi tersebut turut mencerminkan sinergi antara Lembaga Pemasyarakatan Muara Teweh dan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam mendukung pembinaan serta persiapan warga binaan agar dapat kembali berperan secara positif di tengah masyarakat dan menjadikannya pengalaman selama menjalani pembinaan sebagai bekal untuk membangun kehidupan yang baru yang lebih baik, mandiri, dan taat hukum. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
9: Baik, terima kasih untuk Yayu, selamat bertugas kembali. Dan berita terakhir sesi pertama dari RPKB Kabupaten Bangli, Bali, yang akan menyampaikan informasi Bupati Bangli bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Dengan reporter Nia, silakan informasinya.
11: Pendengar LPPL se-Indonesia, berita yang dapat kami sampaikan hari ini, Bupati Bangli Bapak Senyoman Sedanarte bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Dengan mengusung

0: Acara tersebut, Wakil Bupati Bangli Bapak Iwayan Diar, Ketua TPPKK Kabupaten Bangli Nyonya Saryasi Sedandaharta, Ketua GOW Kabupaten Bangli Nyonya Suciati Diar, Ketua DPRD Kabupaten Bangli, beserta Ketua Gatriwara Kabupaten Bangli, anggota DPRD Kabupaten Bangli, Sekda Kabupaten Bangli Bapak Dewo Bagus Riana Putra, Ketua DWP Kabupaten Bangli Nyonya Pusparini Riana Putra, anggota Porkopimda, pimpinan OPD, pimpinan BUMD di Kabupaten Bangli, ASN, pelajar, TNI Polri, serta undangan lainnya. Demikian saya Nia dari Bangli Bali melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Nia. Selamat bertugas kembali.

0: Baik pendengar, kita akan memasuki sesi Persada ID Talks yang akan membahas mengulik tradisi Maca Karo Mochi dan Mochi Karo Maca. Bersama Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Tegal, Fraksi PKS Hajah Erni Ratnani, Budayawan Kota Tegal Atmotan Sidik, dan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Tegal Andri Yudistiawan.
1: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Om Santi Santi Om. Senang sekali saya kembali lagi bersama Anda Elok Melati di acara podcast yang namanya Mochi atau Medang ya. Di Kota Tegal itu menjadi semacam apa ya, kegiatan sehari-hari yang amat sangat tidak bisa ditinggalkan ya. Hari ini kita akan berbicara tentang tradisi Mochi, Mochi Karo Maca. Nah hubungannya apa nih? Baik, sebelum kita berbincang-bincang, silakan Bu Erni bisa menyapa sahabat podcast yang saat ini sedang bersama kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bicara yang terbaik, bagaimana agar budaya Mochi Karo Maca itu jadi budaya Kota Tegal ya, ben, tambah pada pinter ngono ya. Tambah rukun gitu. Karena saya DPRD Komisi 1, kemitraannya dengan Dinas Pendidikan, dengan Arpusda, termasuk dengan Pak Yudi ya. Jadi tadi nanti kita bareng-bareng gimana caranya membudayakan budaya Mochi Karo Maca.
0: Silakan Pak Yudi bisa memperkenalkan diri.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Yudi Setiawan. Sudah 4 tahun ini saya menjabat sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Saya akan menyapa, salam literasi.
0: Baik, terima kasih. Nah, silakan Pak Atmo bisa menyapa sahabat podcast yang saat ini sedang bersama kita.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atmo Tansidik, Duta Pajak Kota Tegal lebih dari 5 tahun.
0: Iya.
4: Dan pemerintah anugerah budayaan dari Kemendikbud untuk pelestari budaya komunitas.
0: Istilah Maca Karo Mochi yang sebenarnya ada filosofi apa di balik tagline tersebut sih Pak?
4: Rangka berpikir ini berangkat dari satu filosofi bahwa menyampaikan sebuah pesan
0: ya,
4: idealnya bukan hanya mengedepankan logika
0: ya,
4: etika, tapi juga estetika. Maca dan Mochi kelihatannya judulnya main-main.
0: Iya, iya.
4: Tapi ini satu hal yang sangat relevan. Ada sekian variabel yang punya hubungan fungsional dengan gagalnya satu misi ketika itu menggurui. Maka ketika saya diminta tema ini, kebetulan ada seorang penyair yang sedang menyusun sebuah antologi berjudul Perjumpaan dan Perjamuan. Nah, saya katakan perjumpaan itu macanya, perjamuan itu mochinya.
0: Mochinya, betul.
4: Ya. Ya, ya. Dan ini sangat ideal sekali dari sisi religiositas. Surat pertama turun itu maca ikro. Ya. Tapi orang tidak merasa dosa ketika tidak melakukan membaca. Orang tidak sholat merasa dosa. Tidak zakat, tidak membaca. Yang ini fatal, cara fatal. Saya punya konten analisis, bukti-bukti media, baik eksekutif, legislatif, maupun masyarakat yang kurang intens dalam bacaan.
0: Memang dibalik apa ya, dibalik sebuah kata, pasti ada terselip makna ya Pak. Nah kalau Bu Erni sendiri Bu, mengapa sih Bu hal ini menghubungkan tradisi dengan literasi itu, kenapa penting Bu?
2: Tentu saja saya bicaranya dari aspek pandangan saya sebagai anggota Komisi 1 ya, yang kemitraannya dengan Dinas Pustakaan, dengan Dinas Pendidikan. Ini kemudian juga di Dinas Pendidikan juga ada kebudayaan. Ini sangat nyambung gitu. Ya bagaimana kita sesuai dengan harapan Kota Tegal kan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Nah, kita kan harus telusuri ini caranya gimana. Kalau kita hanya udah cepat baca apa

0: ini apa
1: program misalnya.
0: Iya, bikin program suruh wajib baca. Kita kan caranya harus smart dong. Bagaimana ini apa masyarakat itu seneng ya. Kita juga ini apa istilahnya dorong terus ARPUSDA bagaimana tampilannya, layanannya terbaik, kemudian tata letaknya di sana juga sudah menyenangkan. Bagaimana anak-anak datang ke ARPUSDA itu mereka kayak di ke taman bermain tapi sambil belajar. Apalagi sekarang masanya digital, ada literasi digital ya Pak Yudi ya. Di sana juga sudah menyiapkan. Nah, kita kan sayang kalau misalnya tidak termanfaatkan dengan baik. Kemudian masyarakat masih disibukkan dengan aduh buru-buru mata. Buru-buru angin sedikit. Ini kan kasihan. Jadi saya ingin agar memberikan ruang pada ARPUSDA ya dengan menghadirkan bagaimana caranya kita masyarakat Kota Tegal ini senang baca sambil moci ngono maksudnya. Moci kan santai ya Pak. Kalau bagaimana budaya kita naik dengan budaya moci itu, kemudian budaya masanya juga kita beraktif sehingga nanti masyarakat Kota Tegal harapannya IPM-nya semakin meningkat karena literasinya semakin meningkat.
2: Nah, di zaman digital kayak gini mungkin Mas Yudi bisa menjelaskan nih di tengah perkembangan digital yang semakin apa masif gitu ya. Bagaimana tantangan dalam meningkatkan minat baca di masyarakat ini?
3: Perkembangan digitalisasi semua aspek gitu di kehidupan masyarakat khususnya bagaimana kita mensikapi tantangan tersebut. Memang perkembangan digitalisasi merupakan satu tantangan tersendiri bagi perkembangan minat baca masyarakat khususnya di Kota Tegal. Kita mempunyai beberapa program-program untuk menangkal perkembangan negatif dari pesatnya digitalisasi ini dengan bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat dengan untuk penggunaan gadget secara bijaksana seperti itu, khususnya di level kalangan masyarakat kelas umur pemula. Kita sudah bekerja sama dengan beberapa lembaga pendidikan dengan mulai dari SD, mulai dari PAUD, TK, SD sampai dengan SMP di Kota Tegal. Alhamdulillah semua level pendidikan sudah kami rangkul semua, sudah kami adakan MOU, MOU bagaimana nanti perkembangan untuk meningkatkan minat baca di level generasi-generasi muda kita. Kita di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ini sedang mengembangkan perpustakaan sekolah bersama dengan Dinas Pendidikan, perpustakaan kelurahan, dan perpustakaan masyarakat. Kita juga mencoba mengembangkan taman baca masyarakat yang ada di masyarakat Kota Tegal. Jumlah keseluruhan lumayan banyak di Kota Tegal, sebanyak 283. Ini merupakan ini sebenarnya tantangan kita di sini. Bagaimana kita mengembangkan sebanyak perpustakaan itu yang banyak 283 itu untuk bisa menerapkan standar pelayanan yang baik. Kita kerjasama dengan beberapa dunia usaha, dengan juga lembaga-lembaga pemerintah tingkat pusat, dalam hal ini Perpusnas dan Dinas Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah serta Bank Indonesia. Kita sedang mencoba untuk menerapkan SOP dalam pelayanan perpustakaan di level bawah, seperti itu.
2: Iman itu harus berawal dari ilmu, betul. Dan ayat pertama yang turun adalah ikro atau baca. Dan yang namanya peningkatan literasi atau peningkatan minat baca itu bisa dilakukan melalui pendekatan budaya atau kearifan lokal. Dan yang jelas kebiasaan membaca akan mempengaruhi kebiasaan perilaku kita. Saya Lok Melati bersama narasumber Ibu Erni, Mas Yudi dan juga Pak Atmo Tan Sidik mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om santai-santai Om.
4: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
5: Baik pendengar radio host LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal, dalam berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio dan Televisi Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali.
4: Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. dan kontributor Berita Indonesia Live, Slawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RT FM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
5: Baik pendengar dimanapun berada, Berita Indonesia Live akan segera masuk ke sesi kedua.

0: Sesi kedua akan menyampaikan informasi dari Radio Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan dan Radio Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah. Berita pertama di sesi kedua dari Radio Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan yang akan menyampaikan informasi Pemkab Tanah Laut gelar upacara detik-detik proklamasi HUT ke-81 Republik Indonesia. Hadirkan jajaran UMKM gratis untuk seluruh peserta dengan reporter Nur Marizka. Silakan informasinya.
1: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut gelar upacara detik-detik proklamasi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Hadirkan jajanan UMKM gratis untuk peserta upacara. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menggelar upacara detik-detik proklamasi dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di halaman kantor Bupati Tanah Laut, yang berlangsung dengan hikmat dengan rangkaian kegiatan yang berjalan dengan tertib, lancar, dan penuh makna pada Senin 17 Agustus 2026. Bupati Tanah Laut Haji Rahmat Rianto bertindak sebagai inspektur upacara dan memimpin jalannya peringatan sejak awal hingga akhir dengan penuh hikmat. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Tanah Laut, jajaran Forkopimda Kabupaten Tanah Laut, unsur TNI Polri, jajaran pemerintah Kabupaten Tanah Laut, organisasi masyarakat, para pelajar, serta peserta upacara lainnya. Pengibaran Sang Merah Putih dilaksanakan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Tanah Laut yang merupakan putra-putri terbaik dari berbagai sekolah tingkat SLTA sederajat sekabupaten Tanah Laut. Dalam rangkaian peringatan kemerdekaan tersebut, pemerintah Kabupaten Tanah Laut juga melaksanakan pemberian remisi secara simbolis kepada dua orang narapidana rumah tahanan negara kelas 2B Plehari tahun 2026. Usai upacara, Bupati Kabupaten Tanah Laut Haji Rahmat Rianto bersama jajaran pemerintah daerah berbaur dengan para pelajar peserta upacara untuk menikmati berbagai jajanan produk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang disediakan pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara gratis. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan menyaksikan secara virtual upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sekaligus ramah tamah bersama jajaran pemerintah Kabupaten Tanah Laut di Gedung Sarantang Saruntum, Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut. LPPR Radio Tuntung Pandang FM, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, reporter Nur Marizka melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih untuk Nur Marizka. Selamat bertugas kembali. Dan berita terakhir di sesi kedua dari Mita dari Radio Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah yang akan menyampaikan informasi rayakan HUT kemerdekaan pedagang pasar Rejo Winangun Kota Magelang patungan membuat tiga gunungan. Silakan Mita informasinya.
2: Pendengar LPPL se-Indonesia, semangat nasionalisme dan kebersamaan mewarnai peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Pasar Rejo Winangun Kota Magelang Senin pagi 17 Agustus 2026. Ratusan pedagang bergotong royong menyumbangkan barang dagangan mereka untuk dirangkai menjadi tiga gunungan besar. Usai upacara bendera, ketiga gunungan berisi sembako, sayuran, pakaian, hingga alat elektronik dikirap berkeliling pasar sebelum akhirnya digerebek oleh warga dan pengunjung. Salah satu pengunjung pasar, Fitri, mengaku senang bisa berburu isi gunungan untuk kebutuhan memasak di rumah. Tak hanya menjadi ajang hiburan, momen kemerdekaan ini juga dimaknai mendalam oleh para pedagang. Seorang pedagang ikan asin, Sunardi, berharap pemerintah dapat lebih berpihak pada rakyat kecil. Sementara itu pedagang lainnya, Parmina, mengajak rekan-rekannya untuk tetap fokus berjualan dan tidak mudah terprovokasi di tengah situasi ekonomi yang sulit. Koordinator acara Roni menyebutkan bahwa rangkaian kegiatan mulai dari senam bersama, lomba antar blok, upacara bendera hingga doa bersama. Roni menjelaskan, pelibatan pedagang pasar dalam peringatan kemerdekaan ini bertujuan untuk menumbuhkan kembali jiwa kebangsaan yang dirindukan warga pasar. Banyak pedagang yang sudah puluhan tahun berjualan dan rindu ingin mengikuti upacara bendera. Demikian saya Mita dari LPPL Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih Mita, selamat bertugas kembali. Baik pendengar, segera kita akan mendengarkan bersama laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan menyampaikan informasi Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia maknai HUT RI menjadi momentum untuk terus memperkuat sumber daya manusia dan memperluas kesempatan kerja. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Aan Kasyanto. Silakan, Bung Aan.
3: Pendengar PP Indonesia, Menteri Ketenagakerjaan Jay Sherly mengatakan memaknai peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk terus memperkuat kualitas sumber daya manusia atau SDM dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Menteri Tenaga Kerja Sherly dalam keterangan persnya di Jakarta pada Selasa mengatakan bahwa momentum kemerdekaan menjadi pengingat untuk terus menghadirkan kebijakan yang membuka akses masyarakat terhadap pekerjaan dan peningkatan kompetensi. Ia mengatakan bahwa program-program tersebut membuka kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kompetensi, memperoleh pengalaman kerja, mengikuti pendidikan vokasi, serta mengakses informasi dan peluang kerja sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Penguatan SDM dan perluasan kesempatan kerja juga berjalan seiring dengan upaya untuk menciptakan lingkungan ketenagakerjaan yang aman, produktif, inklusif, dan berkeadilan. Sherly juga menegaskan bahwa SDM yang kompeten menjadi salah satu kunci bagi Indonesia dalam memperkuat industrialisasi dan membangun kemandirian ekonomi Indonesia. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih Bung Aan Kasyanto dari redaksi Berita Indonesia Live.

0: pendengar radio host LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal masih setia dalam berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio dan Televisi Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Dan kita akan segera kembali.
1: Anda tengah menyimak berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar, sesi ketiga berita Indonesia Live akan menyampaikan informasi dari RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dan Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.

0: Baik, berita pertama sesi ketiga kita akan menyimak informasi dari RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah yang akan melaporkan informasi BPBD Temanggung mengirim 4 personel ke Flores. Dengan reporter Arjuna Kusuma, silakan informasinya.
1: Baik pendengar Berita Indonesia Live, sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mengirimkan 4 personil untuk bergabung dengan tim BPBD Provinsi Jawa Tengah. 4 personil tersebut telah diberangkatkan pada hari Minggu malam 16 Agustus menuju wilayah terdampak dengan membawa sejumlah bantuan logistik untuk mendukung penanganan bencana. Bupati Temanggung Agustiawan mengatakan pengiriman personil ini merupakan bentuk respons dan solidaritas kemanusiaan dari pemerintah Kabupaten Temanggung bagi masyarakat Flores yang tengah tertimpa musibah. Meski bantuan logistik yang dibawa dalam tahap awal masih terbatas, pemerintah Kabupaten Temanggung memastikan akan terus berupaya memberikan dukungan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Selain mengirimkan personil dan bantuan awal, Pemkab Temanggung juga akan menggalang kepedulian masyarakat melalui pengumpulan donasi. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung diminta untuk mengkoordinasikan penggalangan bantuan sebagai bentuk solidaritas bagi masyarakat terdampak bencana. Pemerintah Kabupaten Temanggung mengajak seluruh masyarakat untuk turut menunjukkan kepeduliannya. Sekecil apapun bantuan yang diberikan diharapkan dapat membantu meringankan beban warga Flores. Pemerintah Kabupaten Temanggung juga berharap proses penanganan dan pemulihan pasca bencana dapat berjalan dengan lancar, serta seluruh personil yang menjalankan misi kemanusiaan diberikan keselamatan dan kelancaran. Demikian saya reporter Arjuna Kusuma dari LPPL Radio RTFM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Setiap manusia pasti mendambakan kebahagiaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada umatnya tentang kunci kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu memeluk Islam, rizki yang cukup, dan hati yang qanaah atau merasa cukup dengan pemberian Allah. Inilah tiga kunci kebahagiaan dan keberuntungan dunia dan akhirat. Adapun kebahagiaan akhirat, maka kuncinya adalah berislam dengan baik. Sedangkan kebahagiaan dunia, maka kuncinya adalah rizki yang cukup dan hati yang qanaah. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allah bima ataa."
0: Sungguh beruntung orang yang memeluk Islam, diberi kecukupan rizki, dan dikaruniai sifat qana'ah atau merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya.

zaman kekinian, belanja kok masih gitu-gitu aja? Sekarang, pulang belanja nggak cuma bawa belanjaan, tapi bisa bawa pulang emas. Nah, jadi tambah untung banget kan belanjanya? Cukup dengan belanja lewat aplikasi MyHSRLand Golden Reward. Di setiap transaksinya, kamu berpeluang membawa emas. Promo ini berlaku di Pacific Mall Tegal, Queen City Mall, Kediri Mall, dan Lawu Plaza. Periode November 2025 sampai November 2026. Jadi, pastikan aplikasi MyHSRLand ada di handphonemu. Buat yang belum nih, buka handphonemu sekarang. Terus, download aplikasi MyHSRLand di Play Store atau App Store. Install aplikasinya dan nikmati lebih banyak keuntungan. Ayo, belanja lewat aplikasi MyHSRLand Golden Reward. Karena belanja kamu layak dihargai dengan emas. MyHSRLand Golden Reward, persembahan dari HSRLand Properties.

Untuk Anda yang mau nikahan, sunatan, akikahan, mulai dari kabar bahagia sampai hari istimewa. Biar makin keren undangannya, ya cuma ada di percetakan Kejambon. Makin fresh, makin pro. Percetakan Kejambon, the professional. Yuk, langsung order ke percetakan Kejambon di Jalan Sumbodro nomor 44, Kelurahan Selero, Kota Tegal. Telepon 351-028 atau 358-111. Ingat ya, percetakan Kejambon cuma ada di Jalan Sumbodro nomor 44, Kelurahan Selero.

0: Narkoba membuat hidup sia-sia.
1: Narkoba menyasar segala kalangan usia.
2: Lawan narkoba, wujudkan masyarakat bersih narkoba. Sehat, produktif, dan bahagia tanpa narkoba.
1: Awasi putra-putri Anda. Lawan dan berantas narkoba bersama-sama.
2: Segera laporkan tindakan dan hal yang menjurus pada penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
1: Informasi lebih lanjut, hubungi BNN Kota Tegal, Jalan Sembilang nomor 1 Kota Tegal, call center 081-678-1010.

0: anda mengalami KDRT?
1: Kurang ajar!
0: Atau melihatnya? Ayo, speak up. Jangan diam saja.
2: Tolong saya, Bu. Tolong, Bu.
0: Identitas pelapor, korban dijamin kerahasiaannya. Segera hubungi hotline UPTD PPA DPP KBP 2PA Kota Tegal di 0823-2229-9838. Sekali lagi, 0823-2229-9838. Di sini, Anda akan menerima bimbingan psikologi, konseling, curhat, dan mediasi. Ingat ya, speak up, speak up. Pesan ini disampaikan oleh DPP KBP 2PA Kota Tegal bersama 94 Sebayu FM.

0: 94 Sebayu FM Tegal. Kita ketemu kembali lagi untuk berpamitan. Iya, terima kasih.
1: Iya, ngomong. Ki ngomong.
0: Iya, terima kasih atas kebersamaannya sing wis nang live TikTok. Sing wis nang WA. Yang sudah lewat telepon. Iya, kok yang pasisin kok ngesuk mulai maning. Wis apa sih apal ya? Iya. Terus. Ya wis ya. Kita berdua pamitan dulu. Terima kasih dan
1: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tandani ning ngene ya. Mas ning ngene ya berjuang. Aku dadi pengusaha sampean dadi sarjana.
3: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara AIDW pisah benua. Nanti apal aku, Mas?
2: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya Mas, buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.

0: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, kepolisian daerah Kalimantan Tengah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mencegah kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Kalimantan Tengah. Upaya pencegahan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah dan satuan tugas saja, tetapi membutuhkan kesadaran, kepedulian, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan dan mengantisipasi potensi kebakaran. Selengkapnya, Sabella Indesari melaporkan.
1: Jangan sampai terjadi kebakaran dan hutan di wilayah Kalimantan Tengah ini, ya. Dan upaya ini tidak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah.
2: Kepolisian daerah Kalimantan Tengah mengingatkan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pencegahan dinilai tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah dan satuan tugas, tetapi membutuhkan kesadaran serta keterlibatan aktif masyarakat. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan, seluruh kejadian karhutla yang terjadi di wilayah Kalimantan Tengah tetap ditindaklanjuti melalui proses penyidikan. Hingga saat ini sekitar 12 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara karhutla. Terkait kondisi karhutla saat ini, jumlah titik panas di Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. Meski demikian, kondisi tersebut terus dipantau dan diantisipasi oleh seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan karhutla. Kalteng juga sempat mengalami peningkatan jumlah titik panas hingga berada pada posisi tinggi secara nasional. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, Kalimantan Tengah berada di peringkat ke-9 secara nasional. Sementara itu, provinsi dengan jumlah titik panas tertinggi berada di Kalimantan Barat.
1: Upaya ini tidak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah maupun jajaran satuan tugas, ya, tetapi harus secara bersama-sama dengan masyarakat, ya. Sudah ya. Apa lagi?
3: Ya sudah ditetapkan sebagai tersangka berapa Pak di Kalteng?
1: Prinsipnya begini, semua kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Tengah ini kita lakukan penyelidikan. Ya, kita lakukan penyelidikan dan sampai dengan saat ini kurang lebih kalau tidak salah ya ada sekitar 12 yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
2: Kepolisian mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terutama di wilayah yang memiliki potensi kerawanan karhutla, termasuk sejumlah daerah di Kalimantan Tengah. Antisipasi dilakukan melalui penguatan koordinasi dan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, korporasi, masyarakat serta seluruh elemen terkait. Polda Kalimantan Tengah mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga lingkungan dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Peran masyarakat dan media juga dinilai penting dalam mengawal upaya pencegahan sehingga penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dapat dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengatakan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Tengah hingga saat ini terus menunjukkan kondisi yang relatif terkendali. Meski sebelumnya jumlah titik panas atau hotspot di Kalteng sempat berada pada posisi tinggi secara nasional, kini provinsi ini berada di urutan ke-9. Kondisi ini dinilai tidak terlepas dan dari meningkatnya kesadaran serta kolaborasi antara pemerintah, korporasi, TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat. Lebih lanjut dikatakan, terkait kondisi karhutla saat ini masih mengalami fluktuasi namun belum menunjukkan situasi ekstrim seperti yang terjadi pada tahun 2015. Jarak pandang di sejumlah wilayah juga masih berada dalam kondisi normal, berbeda dengan periode kabut asap hebat sebelumnya yang sempat menyebabkan jarak pandang menurun drastis hingga beberapa meter. Upaya kesiapsiagaan pun terus dilakukan termasuk mengantisipasi wilayah-wilayah rawan.
4: Tapi kemarin sempat kita spotnya di angka paling tinggi di Indonesia, tapi bakalanya cuma kalau yang paling tinggi ya kita nomor 9 lah di Indonesia. Nomor 1 di apa namanya Kalbar itu 38.000 hektar, terus Papua dan sebagainya kita di urut 9 ya. Mohon restunya ya.
5: Tentunya
4: ada kesadaran semuanya berkat ya, sampai ke sekarang ini berkat kolaborasi sinergi bersatu ya sama TNI, Polri, sama semua elemen masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah.
2: Sejumlah kawasan seperti Palangkaraya, Pulang Pisau hingga wilayah lainnya menjadi perhatian dalam langkah pencegahan dan penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Agustiar Sabran juga mengatakan Pemerintah provinsi akan terus bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh pihak untuk memperkuat dan menjaga kondisi tetap terkendali, termasuk dukungan insan pers dalam mengawal penyebaran informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Sabella Indah Sari melaporkan.

0: rekan Anda. Ya, Listia.
1: Ya, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembali kepada Fira di Samarinda, silakan.
0: Baik, terima kasih banyak Listi atas informasi dari Palangkaraya. Dan sekarang kami akan ajak Anda ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: makan sore ini ada rekan kami Heri Susanto. Halo, selamat sore Heri. Apa kabar di Tarakan sana sore ini?
1: Selamat sore Vira. Tarakan cukup cerah. Kawan-kawan juga sehat di sini. Gimana sebaliknya di Samarinda?
0: Di Samarinda juga teman-teman alhamdulillah sehat dan juga cuacanya masih kemarau cerah ini Heri.
1: Sama seperti di Tarakan.
0: Baik, ada informasi apa nih dari Tarakan sore ini?
1: Dari Tarakan informasi terkait dengan pemerintah Kota Tarakan akan menggelar Pekan Budaya di bulan Agustus 2026 ini.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, pemerintah Kota Tarakan memastikan Pekan Budaya dalam rangka memperingati HUT ke-81 RI akan digelar selama satu minggu penuh, mulai dari tanggal 18 Agustus hingga 24 Agustus 2026.
2: Cukup banyak sebenarnya kegiatan, dan tahun ini bahkan dirangkaikan juga dengan lomba tari Jepen juga. Ini benar-benar satu minggu karena permintaan dari budaya ini.
3: Penyelenggaraan Pekan Budaya Kota Tarakan tahun ini resmi diperpanjang durasinya menjadi 7 hari penuh. Langkah ini diambil Pemkot Tarakan guna mengakomodasi aspirasi berbagai komunitas dan paguyuban suku yang ada di Tarakan agar dapat menampilkan kebudayaan mereka secara optimal. Sepanjang gelaran acara, setiap malam akan diisi dengan stand pameran kuliner, kerajinan tangan hingga pentas seni etnis Nusantara mulai dari Sulawesi, Jawa, Sumatera, NTT hingga Papua. Tak hanya itu, Pekan Budaya tahun ini juga menghadirkan lomba tari kreasi daerah khusus untuk kategori anak-anak usia dini. Wali Kota Tarakan Dr. Hairul

0: hari udah kita close begitu, sayang.
1: Pemerintah Kota Tarakan berharap Pekan Budaya ini tidak hanya menjadi hiburan rakyat menjelang peringatan kemerdekaan, tetapi juga mempererat silaturahmi antar etnis serta menanamkan rasa cinta budaya daerah sejak usia dini. Jadi RRI Tarakan terus mudara untuk Indonesia.
2: Demikian laporan Setia Widadi dari Tarakan, Kalimantan Utara, dan selanjutnya kembali ke Fira Amalia yang ada di Samarinda, Kalimantan Timur.
3: Baik, terima kasih banyak Heri atas informasi dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kami akan ajak Anda ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Baik pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin, ada Kurniawan Aditya. Halo Adit, bagaimana kabar dan juga kondisi cuaca di Banjarmasin saat ini?
1: Kabarnya cuaca Banjarmasin luar biasa panas, tidak jauh berbeda dengan wilayah Kalimantan yang lainnya juga, Fira.
0: Oke, baik. Silakan ada informasi apa nih untuk para pendengar kita sore ini dari Banjarmasin, Adit?
1: Ini terkait tentang kebakaran lahan yang kembali mengancam wilayah kota Banjarmasin, Fira.
0: Oke, baik. Silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih, Fira. Pendengar dan pemirsa, kebakaran lahan kembali mengancam, khususnya ke tempat pemprosesan akhir atau TPA Basiri.

0: Yayasan TPA Basiri. Selengkapnya disampaikan oleh Juma Muhammad.
1: Kebakaran lahan kembali mengancam tempat pemrosesan akhir TPA Basiri. Berdasarkan kondisi di lapangan, api diduga dipicu cuaca panas dan kondisi kering yang melanda kawasan TPA Basiri. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Banjarmasin, Jeffrey Fransyah, mengatakan, kebakaran pertama kali diketahui petugas lapangan yang kemudian melaporkan kejadian skala kecil di area landfill zona 4. Tim pun langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan penanganan awal. Namun, upaya pemadaman secara mandiri belum berhasil mengendalikan api. Kondisi tersebut membuat tim mengambil langkah cepat dengan meminta bantuan pemadam kebakaran Kota Banjarmasin. Dugaan sementara kebakaran dipicu kondisi cuaca panas ekstrim dan kekeringan di area landfill. Vegetasi di zona 1 sampai zona 6 saat ini sangat mengering sehingga tingkat kerentanannya terhadap munculnya titik api atau hotspot masih cukup tinggi.
2: Ada laporan bahwa terjadi kebakaran di zona sendiri, tepatnya itu di zona 4. Kita upayakan untuk pemadaman sendiri, namun sampai di 12 masih belum padam. Karena kita bantuan damkar atau pemadam masif. Kita setelah bantuan dari damkar itu datang, dari pukul 13.30, lalu sempurna selesai pemadaman.
1: Tak lama berselang kejadian, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR didampingi dan Dim 1007 Banjarmasin Kolonel CZI Slamet Riyadi dan Kapolres Banjarmasin Kombes Pol Riza Mutakin turun langsung meninjau TPA Basiri. Dari hasil peninjauan, sekitar 0,48 hektar lahan di kawasan TPA Basiri terdampak kebakaran. Kondisi kemarau panjang disebut menjadi salah satu pemicu utama diperparah keberadaan gas metan yang terperangkap di bawah timbunan sampah. Pemko Banjarmasin tak ingin kebakaran serupa kembali terjadi. Antisipasi diperkuat dengan menyiagakan personil dan armada pemadam kebakaran dari Disdamkarmat Kota Banjarmasin. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan apabila kembali muncul titik api, sekaligus mencegah kobaran meluas ke area lain.
3: 0,4 sekian hektar, ya, berarti kurang tidak sampai 1 hektar ya?
4: Nggak sampai 1 hektar
3: ya, setengah hektar lah kurang lebih. Jadi di atasnya rumput ya, dan tanaman-tanaman yang terbakar, terus juga mungkin karena ada luapan gas metannya itu sendiri sehingga menambahkan api kemarin ya, sehingga terjadi kebakaran. Nah, jadi kami dari pemerintah Kota Banjarmasin sudah standby-kan juga pemadam kebakaran dari dinas damkar sendiri untuk menjaga dan mewaspadai apabila terjadi lagi kebakaran di TPA Basiri sendiri. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi ya.
1: Meski api telah berhasil dipadamkan, DLH tidak langsung meninggalkan lokasi. Petugas UPTD TPA Basiri bersama unsur pemadam kebakaran masih melakukan penjagaan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api. DLH memastikan langkah pengawasan diperketat mengingat kondisi lahan yang kering dapat meningkatkan risiko munculnya kembali kebakaran. Juma Muhammad melaporkan.
0: Demikian informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan kita kembali ke Kota Samarinda bersama rekan Vira. Silakan rekan Vira.
5: Baik, terima kasih banyak Adit atas informasi dari Banjarmasin. Dan sekarang kami akan beralih menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Nunukan sore ini ada Tiara. Halo, selamat sore Tiara, apa kabar di Nunukan sana?
1: Selamat sore Vira, untuk kabar di Nunukan baik-baik saja. Tapi tadi pagi ini agak sedikit berbeda nih dengan wilayah di Korwil 8 lainnya. Tadi pagi sempat mendung-mendung tipis, tapi menjelang siang sampai sore itu sudah mulai panas.
0: Oke, baik. Semoga kita semua segera turun hujan ya, ini karena kemarau-nya sudah cukup panjang ya.
1: Iya benar, amin. Semoga cepat turun hujan.
0: Oke, baik. Tiara, ada informasi apa dari Nunukan sore ini untuk para pendengar kita?
1: Baik Vira, untuk informasi pada sore hari ini di Nunukan ada terkait pemberian remisi terhadap warga binaan lapas Nunukan.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik Vira, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, sebanyak 967 warga binaan lapas Nunukan mendapatkan remisi di momentum peringatan hari

0: ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Sebanyak 13 narapidana dinyatakan bebas setelah mendapatkan remisi. Delita Reri melaporkan selengkapnya.
1: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Nunukan Doni Setiawan mengatakan sebanyak 967 remisi yang diberikan kepada warga binaan Lapas Kelas 2B Nunukan dan sebanyak 13 orang langsung bebas. Pemberian remisi ini bervariasi seperti remisi 6 bulan sampai 1 bulan. Itu sudah memenuhi persyaratan administrasi yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
2: Berharap warga binaan di sini bisa cepat bebas sehingga overkapasitas yang ada di lapas Kelas B Nunukan bisa berkurang. Karena saat ini sudah dihuni 1.127 orang dengan kapasitas 450 orang.
1: Doni menjelaskan yang mendapatkan remisi 6 bulan adalah warga binaan yang sudah menjalani masa hukumannya kurang lebih 6 tahun, baru mendapatkan remisi 6 bulan. Selain itu, pemberian remisi tersebut menjadi salah satu bentuk penghargaan negara kepada warga binaan pemasyarakatan, WBP, yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif, menjaga kedisiplinan, serta mengikuti program pembinaan selama menjalani masa pidana di lapas kelas 2B Nunukan.
2: Kasusnya macam-macam, ada yang narkotika dan ada yang pidana umum yang perlindungan anak. 13 tahun itu ada narapidana yang kasus dengan perlindungan anak dan narkotika. Yang 13 itu langsung bebas, sudah mendapatkan remisi, tanda tangan surat bebas, nanti sudah langsung keluar.
1: Di sisi lain, Lapas Kelas 2B Nunukan memberikan bantuan sosial kepada 13 orang warga binaan yang langsung bebas. Bantuan ini diberikan sebagai apresiasi dari negara untuk warga binaan yang saat ini bebas dengan harapan bantuan yang diberikan bermanfaat untuk keluarga pada saat nanti keluarga menjemput dan berguna bagi lingkungan sekitar. Kemudian warga binaan yang bebas ini sebagian bekerja di bengkel kerja sehingga memiliki keterampilan dan keterampilan tersebut bisa diterapkan pada saat bebas nanti. Delita Reri melaporkan.
0: Baik Vira, demikian informasi dari Nunukan, kami kembalikan ke Samarinda.
3: Baik, terima kasih Tiara atas informasi dari Nunukan. Pendengar dan pemirsa Lintas Pancar Nusantara, ya, sore ini akan kami akhiri di Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ribuan warga dan relawan memadati Simpang Mall Lembuswana Samarinda mengikuti penghormatan dan pengibaran merah putih memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan oleh Ahmad Junaidi.
1: Sekitar 1.500 relawan dan ribuan warga mengikuti penghormatan bendera merah putih di Simpang Mall Lembuswana Samarinda pada Senin 17 Agustus 2026. Prosesi berlangsung hikmat tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah saat bendera merah putih dikibarkan menggunakan mobil tangga milik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda. Bunyi sirine dan klakson kendaraan mengiringi pengibaran bendera di tengah simpang yang biasanya dipadati arus lalu lintas tersebut. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Henry Umar yang memimpin apel mengapresiasi keterlibatan relawan komunitas ojek online, damkar, serta TNI Polri dalam kegiatan tersebut. Menurut Henry, momentum kemerdekaan menjadi ruang memperkuat kebersamaan sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
2: Merupakan sebuah wujud soliditas, kebersamaan dan kekeluargaan yang sudah terjalin dengan sangat baik selama ini, sehingga acara pada siang hari ini dapat kita saksikan bersama. Seluruh relawan, seluruh masyarakat Kota Samarinda hadir, kita saksikan, kita melaksanakan penghormatan pada bendera merah putih dan juga diiringi dengan nyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk rasa syukur, bentuk rasa taksim kita atas capaian bangsa Indonesia. Kita sudah 81 tahun menjadi bangsa yang merdeka dan sudah kewajiban dari kita semua untuk mengisi dari kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal positif.
1: Usai pengibaran bendera, suasana semakin meriah ketika mobil pemadam menyemprotkan air ke arah warga dan relawan yang berada di sekitar. Perwakilan relawan Satuan Info Taruna Samarinda, Joko Iswanto mengatakan, kegiatan ini telah digelar sebanyak 7 kali sejak tahun 2020 lalu. Penyiraman air menurutnya dilakukan spontan sekaligus menjadi simbol harapan agar Samarinda segera diguyur hujan di tengah cuaca kemarau saat ini.
3: Baik itu komunitas relawan maupun komunitas dari rekan ojol juga bergabung di kesempatan hari ini. Dan hari ini kita mengibarkan bendera putih melalui unit tangga di Damkar Kota Samarinda dan berjalan dengan lancar dan baik, diakhiri dengan penyiraman air secara spray untuk membasahi Kota Samarinda karena kita tahu bahwa saat ini sedang musim kemarau. Mudah-mudahan ada hujan nantinya.
1: Para relawan berharap penghormatan merah putih di ruang publik ini nantinya dapat terus digelar setiap tahunnya dengan melibatkan lebih banyak masyarakat maupun juga instansi terkait lainnya. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, laporan dari reporter Ahmad Junaidi tadi sekaligus menutup perjumpaan Lintas Banjar Nusantara ya edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fira Amalia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan
1: ini
2: terdapat di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Korupsi tidak bisa dibasmi cuma dengan menangkapi para koruptor. Oleh sebab itu, KPK juga menggarap serius usaha-usaha untuk mencegah korupsi selain upaya penindakan. Bekerja sama dengan banyak institusi, KPK coba mendorong tertutupnya segala lubang kesempatan korupsi. Sudah banyak sekali sistem administrasi dan layanan publik yang dikaji oleh KPK untuk diperbaiki saat ditemukan kelemahan. Jika sistemnya sudah baik, maka dipercaya akan semakin sulitlah celah orang untuk berbuat korup. Kesempatan korupsi juga ditutup melalui transparansi para pejabat negara. Di antaranya dengan kewajiban pelaporan kekayaan milik pejabat dan pelaporan hadiah-hadiah yang diterima oleh pejabat atau yang terkenal dengan istilah gratifikasi. Sehingga korupsi bisa dideteksi dan dicegah sejak awal.
1: Berani jujur, hebat. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Jadi gimana mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop. Kalau kurang ya mas bilang aja.
1: Gimana ya mas? Sebenarnya susah sih. Tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
2: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
0: Mas, mas, jadi gimana mas?
1: Maaf mas, saya nggak bisa terima.
0: Loh, kenapa mas?
1: Nggak bisa mas, ini namanya korupsi.
3: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan

berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Anak Indonesia harus tahu 9 nilai anti korupsi.
1: 9 nilai anti korupsi.
2: Jujur,
3: peduli,
4: mandiri,
5: disiplin,
6: tanggung jawab,
7: kerja keras,
8: sederhana,
9: adil.
0: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Adik Kutim FM, bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi, Anda akan menyimak Warta Kutim Pagi.

dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini. Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Dan pendengar, sejumlah berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur akan kami hadirkan di ruang dengar Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan hingga berakhir tuntas tepat di pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah pagi. Dengan sejumlah berita, di antaranya Diskominfo Kutai Timur buka ruang belajar digital. Sebanyak 37 siswa SMK Negeri 1 Sangatta Utara kenali jurnalistik hingga IE. Dorong perempuan makin berdaya, pemerintah Kabupaten Kutai Timur edukasi kesetaraan gender dan K3 di perusahaan sawit. Karnaval hari ulang tahun ke-81 RI di Kutai Timur, ratusan anak tampilkan kreativitas dan semangat patriotisme. Baik, pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk Anda. Dan tepat di menit 37, lepas dari pukul 7 pagi untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Kutim Pagi, edisi Rabu 19 Agustus 2026. Baik, pendengar, mengawali jumpa kita di program Warta Kutim Pagi. Untuk edisi siar hari ini, kami hadirkan berita pertama terkait Diskominfo Kutai Timur buka ruang belajar digital. Sebanyak 37 siswa SMK Negeri 1 Sangatta Utara kenali jurnalistik hingga IE. Baik, pendengar, berita kami kutip dari media kutaitimurkab.go.id. Pendengar, suasana kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian atau Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur pada Selasa kemarin 18 Agustus 2026 nampak berbeda. Puluhan siswa sekolah memadati kantor yang beralamat di Jalan Profesor Dr. Diatmo, kawasan pemerintahan Bukit Pelangi, Sangatta. Didampingi guru, para siswa yang berjumlah 37 orang ini melakukan kunjungan untuk belajar dan melihat secara langsung berbagai kegiatan dan tugas yang dilakukan oleh Diskominfo Staper Kutai Timur. Di antaranya dasar jurnalistik, penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau IA, publikasi berbasis tayangan live streaming termasuk melihat secara dekat ruang Network Operation Center atau NOC. Kehadiran mereka langsung disambut oleh Kepala Dinas Kominfo Staper Kabupaten Kutai Timur Roni Bonar Siburian beserta jajaran Kominfo Staper di antaranya Sekretaris Rashid, Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Aji Nazarudin, Kepala Bagian Aptika Reza Tri Akbari. Kegiatan yang juga disiarkan secara live streaming melalui kanal YouTube Kominfo Kutai Timur ini berlangsung hangat dan penuh suasana kekeluargaan. Diskusi tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, akan tetapi juga membuka ruang pertukaran gagasan mengenai perkembangan komunikasi publik, pengelolaan informasi pemerintahan, serta tantangan dunia jurnalistik di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Seiring berkembangnya teknologi, terutama yang saat ini tengah naik daun, yakni penggunaan kecerdasan buatan atau sering disebut IA, juga berdampak terhadap penyalahgunaan oleh sebagian orang tidak bertanggung jawab yang bisa berdampak merugikan, bahkan memicu terjadinya sesuatu kondisi yang bisa berakibat memicu persoalan dan keresahan di tengah masyarakat.
Roni juga mengapresiasi semangat yang ditunjukkan oleh para siswa yang akan mengikuti berbagai kegiatan yang juga dipandu oleh narasumber internal Diskominfo Staper. Dirinya berharap kegiatan ini menjadi bagian penting dari proses edukasi positif yang mampu menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan bagi para siswa. Mewakili Kepala SMK Negeri 1 Sangatta Utara, Sandra Junaidi, kegiatan ini menjadi bagian pembelajaran yang diusung sekolah yang berdiri pada tahun 2004 ini, terutama di bidang keahlian jurnalistik, penggunaan IA yang saat ini menjadi kebutuhan utama dalam pengembangan kompetensi berbasis pendidikan. Menurutnya, dipilihnya Diskominfo Staper menjadi pilihan utama dalam upaya peningkatan kapasitas karena dinilai memiliki komposisi yang kuat dalam pemanfaatan teknologi, didukung SDM yang memadai. Selama kunjungan, para siswa diberikan berbagai informasi mulai dari proses jurnalistik, dikenalkan dengan berbagai peralatan live streaming, edukasi jurnalistik, hingga kunjungan ke ruang networking operation center, hingga melihat secara dekat ruang call center 112.

Baik, pendengar di 99.4 FM, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Dan pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. UMKM Sangatta Utara naik kelas, KKN Unmul dan Diskop Kutai Timur buka jalan lewat legalitas dan digitalisasi. Baik, pendengar, berita kami kutip dari media kutaitimurkab.go.id kembali. Sebanyak 50 pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM mengikuti pelatihan intensif bertajuk UMKM Berdaya Saing bertempat di Balai Desa Sangatta Utara pada Rabu 12 Agustus 2026 lalu. Pendengar, kegiatan yang berlangsung sehari penuh ini merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Koperasi Kutai Timur dengan mahasiswa Angkatan 52 Universitas Mula Warman Samarinda yang saat ini tengah melakukan kuliah kerja nyata atau KKN di kecamatan yang juga menjadi ibu kota kabupaten ini. Pelatihan ini menjadi bukti bahwa kehadiran mahasiswa tidak hanya sebatas memberikan edukasi berbasis teori, namun juga mampu memberikan dampak terhadap kehadiran mereka di tengah masyarakat. Kepala Dinas Koperasi Marhadin menilai aksi positif yang ditunjukkan oleh mahasiswa ini menjadi bukti bahwa kehadiran di tengah masyarakat memberikan dampak nyata. Mahasiswa tidak hanya hadir untuk menjalankan kewajiban akademik, akan tapi juga membawa pengetahuan dan gagasan yang dapat membantu masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan. Menurutnya, pendampingan terhadap pelaku UMKM, khususnya dalam aspek legalitas dan pemanfaatan platform digital, menjadi langkah penting untuk memperkuat daya saing usaha masyarakat. Terlebih, perkembangan teknologi saat ini membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan dan memasarkan produknya. Dan pendengar, melalui kolaborasi ini, pihaknya berharap dapat menjadi modal penting bagi akselerasi UMKM Kutai Timur. Dengan mengantongi NIB dan menguasai kanal digital, para pelaku usaha kini memiliki kepastian hukum serta daya tawar yang lebih kuat untuk menembus rantai pasok pasar yang lebih luas.

Ya, baik, Mbak dengar di semua 9.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dorong perempuan makin berdaya, pemerintah Kabupaten Kutai Timur edukasi kesetaraan gender dan K3 di perusahaan sawit. Berita kami kutip dari media Kutai Timur kab.go.id kembali, pemerintah Kabupaten Kutai Timur kembali menggelar edukasi mengenai kesetaraan gender, norma kerja layak, serta keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 bagi pekerja perempuan dan istri pekerja di lingkungan perusahaan sawit. Pendengar kali ini, kegiatan hasil kolaborasi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A bekerja sama dengan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja atau Distransnaker Kabupaten Kutai Timur serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur ini berlangsung di lingkungan perusahaan PT Dinamika Prima Arta, Kecamatan Rantau Pulung. Kegiatan tersebut turut melibatkan Yayasan Solidaritas Network Indonesia sebagai mitra pelaksana, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pekerja mengenai pentingnya lingkungan kerja yang aman, responsif, gender, bebas dari diskriminasi, serta menjunjung tinggi keselamatan dan kesehatan seluruh tenaga kerja. Materi yang diberikan mencakup pemahaman tentang basic gender, pengaruh utamaan gender atau PUG, norma kerja layak, serta aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Peserta juga diberikan pemahaman mengenai hak-hak pekerja perempuan dan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang setara dan inklusif. Kepala DP3A Kutai Timur Idam Khalid mengatakan bahwa penerapan pengarus utamaan gender atau PUG di lingkungan perusahaan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dasar pekerja perempuan. Menurutnya, PUG juga menjadi bagian penting dalam membuka kesempatan bagi perempuan untuk mengambil peran dan posisi kepemimpinan sesuai kompetensi yang dimiliki. Menurutnya, penerapan prinsip kesetaraan gender di lingkungan kerja perlu didukung oleh seluruh pihak, termasuk pemerintah, manajemen perusahaan, pekerja, serta mitra pembangunan. Dengan demikian, perempuan dapat memperoleh kesempatan yang setara untuk berkontribusi dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan. Selain materi mengenai kesetaraan gender, kegiatan tersebut juga menekankan pentingnya penerapan norma kerja layak dan K3. Perlindungan terhadap hak-hak normatif pekerja perempuan menjadi salah satu perhatian utama, termasuk perlindungan reproduksi dan maternal, jaminan sosial, serta pencegahan kekerasan di tempat kerja. Peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap prosedur K3 guna mencegah kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Dalam kegiatan tersebut, pembentukan dan penguatan komite gender di lingkungan PT Dinamika Prima Arta juga didorong sebagai wadah komunikasi antara pekerja perempuan dan pihak manajemen. Komite tersebut diharapkan dapat menjadi sarana penyampaian aspirasi, sekaligus mendukung terciptanya lingkungan kerja yang lebih responsif terhadap kebutuhan pekerja perempuan. Dan pergar sinergi antara pemerintah Kabupaten Kutai Timur, manajemen PT Dinamika Prima Arta, Yayasan Solidaritas Network Indonesia, serta para pekerja perempuan dan istri pekerja diharapkan dapat memperkuat penerapan prinsip kesetaraan gender dan perlindungan tenaga kerja di sektor perkebunan. Dan upaya tersebut sekaligus diharapkan mendorong sektor perkebunan kelapa sawit di Kutai Timur menjadi lingkungan industri yang semakin inklusif, sejahtera, aman, serta menjunjung tinggi keselamatan dan kesetaraan gender.

Ya baik, pendengar di 99.4 FM, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini. Baik pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ratusan anak TK ikuti Karnaval Kemerdekaan. Wakil Bupati Kutai Timur apresiasi penanaman karakter patriotisme. Berita kami kutip dari media kabaretam.com, pendengar, sebanyak 555 siswa Taman Kanak-kanak atau TK dari 37 sekolah di Kutai Timur mengikuti Karnaval Kemerdekaan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 RI. Kegiatan yang diinisiasi oleh Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia atau IGTKI Kutai Timur ini digelar di halaman kantor Camat Sangatta Utara pada Selasa kemarin, 18 Agustus 2026. Para peserta karnaval tampil mengenakan berbagai pakaian adat Nusantara hingga seragam profesi. Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi yang turut hadir dalam acara tersebut mengapresiasi penyelenggaraan karnaval sebagai langkah konkret untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan sejak dini. Ia menambahkan bahwa pendidikan karakter pada usia dini sejalan dengan misi pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam mewujudkan pemerataan daya saing daerah melalui pembangunan SDM yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, dan berprestasi. Senada dengan hal tersebut, Camat Sangatta Utara sekaligus Ketua Bunda PAUD Sangatta Utara Hasdia Dohi menjelaskan bahwa karnaval ini dirancang sebagai medium edukasi, di mana tujuannya adalah bagaimana anak-anak mengenal perjuangan dan menanamkan rasa patriotisme kepada anak-anak sekalian. Sementara itu, Ketua Panitia IGTKI Kutai Timur Eliza merinci bahwa total peserta mencapai 555 anak yang didampingi oleh 115 orang dari unsur komite dan guru. Karnaval ini merupakan bagian dari program kerja kepengurusan IGTKI periode tahun 2024 hingga 2029. Eliza juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran acara ini. Acara ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Kepala Dinas Kesehatan Kutai Timur Dr. Iwana Sri Kurniawati, Perwakilan Dinas Pendidikan Kapolsek Sangatta Utara dan Ramil, serta didukung oleh donatur dari unsur pimpinan daerah, anggota DPRD, pelaku usaha lokal, hingga pihak swasta seperti PT KPC.

Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Bangun SDM berakhlak, DPRD Kutai Timur gelar khataman Al-Quran 30 juz. Berita kami kutip kembali dari media kabaretam.com. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kutai Timur menggelar kegiatan khataman Al-Quran Bil Goib 30 juz di gedung DPRD Kutai Timur pada Selasa kemarin, 18 Agustus 2026. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk rasa syukur atas kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara yang berlangsung sejak pukul 7 hingga 12 WITA ini dibuka langsung oleh Sekretaris DPRD Kutai Timur Jainuddin. Khataman ini diikuti oleh 38 Hafiz dan Hafiza, di mana masing-masing peserta menyelesaikan hafalan satu juz Al-Quran secara bil gaib atau tanpa melihat teks. Ketua DPRD Kutai Timur Jimmy menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan komitmen legislatif dalam mendorong penguatan nilai keagamaan dan akhlak di tengah masyarakat. Kegiatan ini semakin istimewa dengan kehadiran Guru Besar Ilmu Hadis dari Universitas Sewun Hadramaut, Yaman, Profesor Dr. Habib Alwi. Dan dalam tausiahnya, Habib Alwi berpesan kepada para peserta bahwa menghafal Al-Quran harus diiringi dengan pemahaman dan implementasi dalam perilaku sehari-hari. Sementara itu, Sekretaris DPRD Kutai Timur Jainuddin mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang berasal dari berbagai pondok pesantren, TPA, pengurus masjid, dan masyarakat umum dari wilayah Bengalon, Rantau Pulung, hingga Bintang. Rantau Pulung hingga Kota Bontang. Dan pendengar, khataman Al-Quran ini juga diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, akan tetapi menjadi langkah berkelanjutan dalam membentuk generasi muda Kutai Timur yang mencintai Al-Quran, berakhlak mulia, dan menjadikan agama sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat.

0: Baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, tangani 542 Kamil Pendengar Keluarga Beresiko. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur siapkan rumah rehab gizi stunting. Berita kami kutip dari media nomor 1 Kaltim, pendengar, pemerintah Kabupaten Kutai Timur memperkuat penanganan stunting melalui rumah rehab gizi stunting di Kecamatan Sangatta Utara. Fasilitas tersebut disiapkan sebagai ruang intervensi terpadu bagi anak yang membutuhkan dukungan gizi dan pemantauan tumbuh kembang. Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi pada Selasa 18 Agustus 2026 mengatakan bahwa rumah rehab gizi stunting Sangatta Utara masih menjadi proyek percontohan sebelum dikembangkan ke kecamatan lainnya. Efektivitas program akan menjadi dasar pemerintah untuk memperluas layanan tersebut. Menurutnya, pendekatan yang diterapkan tidak hanya berfokus pada pemberian makanan bergizi, anak juga mendapatkan pemantauan kondisi, sementara keluarga memperoleh pendampingan agar proses pemulihan dapat berjalan secara berkelanjutan. Pemerintah kecamatan bahkan menyiapkan langkah jemput bola bagi keluarga yang kesulitan membawa anak ke lokasi. Tim akan mendatangi dan menjemput anak yang menjadi sasaran program apabila orang tua tidak dapat mengantarkannya. Mahyunadi menilai pola tersebut diperlukan agar keterbatasan keluarga tidak menjadi hambatan dalam proses dalam memperoleh intervensi. Pemerintah juga harus memastikan anak yang membutuhkan penanganan tetap mendapatkan layanan sesuai kebutuhannya. Dalam pelaksanaannya, satu siklus program di Sangatta Utara ditargetkan mencakup sekitar 20 anak. Dengan 5 siklus selama 1 tahun, kapasitas awal rumah rehab gizi stunting diproyeksikan mampu melayani sekitar 100 anak. Jumlah itu masih jauh dari potensi sasaran di wilayah tersebut. Mahyunadi menyebut terdapat 542 kepala Kabel Pendengar Keluarga Berisiko Stunting atau KRS di Kecamatan Sangatta Utara yang menjadi bagian dari perhatian pemerintah daerah. Dan pendengar, dari tahap awal yang melibatkan 8 anak, jumlah penerima kemudian bertambah menjadi 18 anak dan kini mencapai 20 anak dalam satu siklus. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kutai Timur Dr. Yuwana Sri Kurniawati menjelaskan bahwa rumah rehab gizi stunting merupakan bagian dari strategi daerah dalam mendukung target nasional percepatan penurunan prevalensi stunting. Dan ia menyebut sasaran tersebut tercantum dalam RPJMN tahun 2025 hingga 2029. Secara nasional, prevalensi stunting tercatat turun menjadi 19,8% di tahun 2024 dibanding 21,5% pada tahun 2023. Program di Sangatta Utara diharapkan tidak berhenti sebagai layanan pemenuhan kebutuhan gizi, akan tapi menjadi model penanganan yang dapat direplikasi di wilayah lainnya. Baik, pendengar, mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi, kami hadirkan berita terkait setelah 5 hari pencarian, nelayan Bontang Kuala ditemukan meninggal di perairan Kutai Timur. Baik, pendengar, berita kami kutip dari Radar Bontang. Pendengar, nelayan asal Bontang Kuala Jainuddin, 60 tahun yang sebelumnya dilaporkan hilang saat melaut, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di perairan Tanjung Prancis, Teluk Lombok, Kutai Timur pada Selasa 18 Agustus 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bontang Usman melalui Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Ismail mengatakan bahwa jenazah Jainuddin ditemukan oleh tim gabungan. Karena kondisi air sedang surut, proses evakuasi dilakukan menggunakan ambulans dari Kutai Timur. Di mana sebelumnya Jainuddin dilaporkan hilang setelah pergi melaut dan tidak kunjung kembali. Tim gabungan kemudian melakukan pencarian di sejumlah titik perairan. Pada hari pertama pencarian, petugas menemukan kapal milik Jainuddin. Pencarian kemudian dilanjutkan pada hari berikutnya hingga ditemukan mesin kapal yang berjarak sekitar 1 km dari lokasi ditemukannya kapal. Dan setelah 5 hari pencarian, Jainuddin akhirnya ditemukan meninggal dunia di perairan Tanjung Prancis, Kabupaten Kutai Timur, sebelum kemudian dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga. Demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan pastikan pula pendengar Anda masih tetap setia bergabung bersama kami, karena saya Novani juga masih akan hadir kembali untuk menjumpai Anda di program selanjutnya. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan mandiri, kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.